Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar beritaataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepakaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, small modular reactor. Selain itu, golongan bilia negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

Enci Chanathan Seng Pum Timbalan Setiausaha Agung merangkap Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'ah Batak akan membawa wakil pengusaha restoran Tom Yam Kung dari negara Malaysia bertemu Menteri Tenaga Kerja Negara Thai bagi membincangkan penyelesaian masalah pekerja negara Thai di Malaysia. Langkah ini susulan keputusan Kabinet Negara Thai dalam aspek sosial yang memberi tumpuan kepada usaha mempercepatkan rundingan memerendam persefahaman ataupun MOU antara negara Thai dan Malaysia mengenai tenaga kerja. MOU ini bertujuan memudahkan urusan pekerja negara Thai di Malaysia serta menggaji semula peraturan dan prosedur pendaftaran pekerja asing supaya proses pendaftaran dan urusan berkaitan pekerja negara Thai di Malaysia dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan teratur.

Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Koromono Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Kalau tak mau jadi ngekek mari kena poso. Macam mana bagi pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda ngekek maka Allah poso. Poso sakut dengan gopo dengan mari. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah nyakit maring ni ialah sel kita tu dah anggota kita tu ia punah. Apa ia punah ia wasa dua jenis. Wasa punah apa ia apa? Wasa tak tak boleh, tak ada masalah lah tu. Tapi ia wasa sel ni ia punah. Lepas tu dia dikau gagah. Dia tak ada mampu tu, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu? Dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Sebabnya tu, dan laning tu, bagai makai kita, dia cuma banyak. Dengan bagai makai, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cuma. Sebab cuma ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Apabila dia punah tu, kalau dia punah, lepas dia mampu, tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia dikau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah. Buat jadi penyakit mereng. Pah, poso ni tu lah macam mana? Kalau kita poso kena, macam mana poso kena, bawa buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita poso kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni hidup cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya hidup cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak kuasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita. Dia bunuh tau. Tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak jadi nyakit mereng lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Wasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita wasa nak basuh. Begitu cara-cara basuh tubuh badan kita, ialah poso. Ni boleh poso, ni kita poso. Tapi kena poso tu kenal lah. Kalau poso turut mulut, poso turut nafsu tu, poso turut mulut kita. Tak boleh nama. Hari Senin, hari Khamis atau poso sunat mana tu, kita wajib poso. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita pakai-pakai poso, kita buat poso week now.
2: Bagi makan berung ke pok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung laning tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu maring bukan banyak laning. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya, hok berung cok makan, patu cok buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ni kena ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing lajak-lajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Berhinya dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesak peruk tu. Nesak peruk tu kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring. Mari dua-dua dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit pun kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow. Boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh dan mendangai banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa penuh dalam tu. Begitu kita kena slow-slow okay. Tu. Yang ketiganya tu ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pak semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua majum-majum tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Dia kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngat kat pak, ngatai gi habis. Itulah. Lepas tu bawa motor yang soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pak tu sakut juga sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni awak nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: สารคดี Soft Power ตอนภาพปลางิงสืบสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนสู่ Soft Power ชายแดนใต้ครับคุณผู้ฟังครับหากจะพูดถึงเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนคงจะนึกถึงพหุวัฒนธรรมที่งดงามแต่รู้ไหมครับว่า บนผืนผ้าแบบดั้งเดิมของที่นี่มีมรดกทางภูมิปัญญาชิ้นเอกที่เคยสูญหายไปนานกว่า80ปีซ่อนอยู่นั่นคือผ้าปลางิงผ้าโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1ศตวรรษ
4: วัฒนธรรมของจังหวัดยะลาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะว่าจะอยู่รวมกันหลายชนชาติฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่บ้างในส่วนของวัฒนธรรมในมุมมองผมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายอย่างที่เอื้อดีกันมันต้องช่วยกันผ้าที่เราทำเนี่ยมันเป็นผ้าดั้งเดิมที่สูญหายไปแล้วตอนนี้ในกลุ่มจังหวัดแต่ละจังหวัดก็พยายามรื้อฟื้นกันกลับมาอันนี้คือส่วนที่อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้เลยตอนนี้ที่ผมรื้อฟื้นกลับมาก็คือผ้าปลางิงสิ่งสำคัญของผ้าปลางิงก็คือเป็นผ้าที่รวมช่างใน1ผืนผ้าตั้งแต่1กระบวนการทอกระบวนการแกะลายช่างย้อมสีนะครับเป็นความร่วมมือกันกว่าจะได้มา1ผืนผ้าความภูมิใจจริงๆไม่ใช่ผ้าประสบความสำเร็จแต่ความภูมิใจจริงๆก็คือชุมชนมีงานทำคนที่อยู่กับเรามีงานทำและสภาพชีวิตเขาดีขึ้นอันนั้นแหละผมถือว่าประสบความสำเร็จยิ่งกว่ารางวัลอีกอันนี้คือสิ่งที่สร้างสวนกับกระแสของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
3: จากภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2472ในขบวนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครั้งเสด็จประพาสมณฑลปัตตานีชาวบ้านต่างแต่งกายด้วยผ้าปลางิงอย่างงดงามแต่หลังจากนั้นลวดลายสีรุ้งอันเป็นเอกลักษณ์นี้กลับค่อยๆเลือนหายไปจนกระทั่งครูปิยะสุวรรณพฤกษ์และกลุ่มศรียะลาบาติกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จับมือกันชุบชีวิตภูมิปัญญานี้ให้กลับมาโดดแล่นอีกครั้งด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ประสานงานช่างหลากหลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งลวดลายจากบล็อกไม้แกะสลักและการแต้มสีธรรมชาติหลายชั้นทำให้ผ้าปลางิงไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตและกำลังกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่สำคัญของไทยในเวทีสากลวันนี้ผ้าปลางิงโดยกลุ่มศรียะลาบาติกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังของทุนวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์รากเหง้าไม่ให้สูญหายแต่ยังเปลี่ยนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรอยยิ้มและส่งต่อความภาคภูมิใจจากปลายด้ามความไทยสู่สายตาคนทั้งโลกได้อย่างงดงาม
0: Juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Kitalah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana. Duduk dengan gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu. Duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tam di sah. Ya pai wang kam ชมจงทำดีอย่าไปหวังคำชมจากคนอื่นกาลบาสไทยว่าละบายตะคณะตุกฮากาอุตุปุจิปุจิเดปะดาเดโมคิตะวะบายจากคิตะsatu hari nantiSatu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
6: Dengar berita polisi kerajaan.
7: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
8: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
9: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
10: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
11: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

racun sekeping. Ha, dua cara ni ya. Kalau adik mana kata, eh tak ada gambar, gambar tak ada. Lepas tu, duit pun tak ada nak pergi pukul ke, nak wak tak boleh gena ke deh. Ha, boleh mari tak sah bawa gambar lagi pun tak apa. Tapi kalau ada tu, molek kita bori deh. Sebab boleh toke-toke, ya tengok kata, eh adik ni nama ni muka lagu mana, rupa lagu mana deh. Sebab ya jadi satu jalan, nak wak we toke ni, ya pilih kita. Ha, pilih kita untuk gi kecek sempat ngan. Lepas tu, mek masuk hijau. Ha, hok ning kalau adik mana hok tak biasa ken tabian hangan lagi. Ngan sebab ada banyak-banyak kedai mari duduk kat rai syu di cat hangan deh. Tamneng gapo, tamneng chang fefa, tamneng panak ngan kai, tamneng banci. Banyak mari duduk kat ada-ada toke mari tu deh. Mari nak-nak cari orang, ada tamneng ngan, ada duit gaji nak-nak upah dah. Tapi tak ada. Tak ada adik hok mari nak-nak boleh hijau dengan tamneng hok toke nak tu. Ha, habis tu, lasut ni toke deh, ya mari cari panak ngan kaprut. Kaprut, ya toke tu ya wak. Orang panggil rap mau ko sang. Lepas tu, ya cari panak ngan kaprut 10 lo, 6 lo. Untuk nak wigi hatta bagi ko sang tepat hok nak buat. Ha, lepas tu, mari kat raisya di cat hangan ni. Tak ada boleh orang. Sebab tak ada adik mana hok pandai. Hok ada taksa, hok bawa kereta gudang pandai gapo ni. Tak ada. Mana kata toke mari nak cari, nak upah, nak cang kun dah. Tapi klik tangan saja. Ha, hok ni eleh lah pacar sampan kalau adik mana hok bek ada taksa gapo patu duduk cari hijau deh. Boleh mari kiang nama, mari ken tebian hangan. Ngan sebab kita dak tahu kata okat hok kita nak boleh hijau tu duduk mana. Ha, mak kali khabar-khabar kita mari ken tebian hangan, kita goyak, kita pandai wak gapo ratik tamnengan hok kita nak gapo ratik. Pas betul le dengan toke duduk cari, mari cari kata nak adik orang hok hijau tamneng ning ni, wak kita boleh hijau. Ha, ambil tu pacar sampan lah, mak cik-pakcik hok duduk dengar, adik kakak hok duduk dengar. Kalau ada adik kakak sain-sain kita deh hok duduk cari hijau, we mari ken tebian hangan. Ngan sebab yo ada pedoh sungguh. Dalam sebulan ni, cuman ti nak mik nama adik hatta lagi kok setan perkobkan. Untuk wi toke-toke, yo pilih dalam tamneng ngan hok toke nak. Lepas tu, tapi kalau nak wi boleh bangak tu, adik kena gi hatta baik semak ngan sendiri, yo bangak sikit. Misalnya adik mana baik gaduh nak cari hijau tu, boleh mari tengok, boleh tengok dalam page catangan. Kata, ada mana ratik hok duduk buka rap semak tu, adik boleh gi hatta baik semak diri. Ya di cepat kita nak boleh kerja. Ha, sebab learning ya ada banyak juga. Lepas tu dalam sebulan dua kali deh ada canati hok cat hangan ni turun gi, orang panggil turun gi cari tamnengan, gi kok kedai, gi kok berisat deh untuk nak gi tanya kata kedai mana buka rap semak ngan tamneng gapo ratik, berisat mana buka rap semak ngan tamneng gapo gatik. Kita nak mik tamneng ngan ning ni, mari pacar sampan di cat hangan, mari pacar sampan dalam pit. Sebulan dua kali cau nanti cat hangan nak turun ke cari kedai-kedai. Ada kedai-kedai deh yo tak tahu gapo supaya takut kata ha jadi orang panggil orang nipu, orang gini nipu ke orang nak jual barang betul deh. Kalau ada cau nanti hok cat hangan gini, makna kata gi cari tamneng ngan tu ya tak ada kah cai cai gapo langsung. Ha, free. Cana tigi gi cari toke untuk nak ambil tamneng ngan hok toke nak cari anak koli ni, mari pacar sampan wi. Ha, tu pacar sampan bagi kok toke-toke gatik deh. Kalau toke kedai mana hok nak cari anak koli, patu duduk pacar sampan sendiri dah gapo reno pun tak ada boleh anak koli ataupun tak ada biasa pacar sampan pun boleh goyak tak pet cat hangan pun tak apa deh. Cat hangan yalah tak pet ataupun toh gidi samnak ngan cat hangan pun tak apa. Lepas tu goyak kata kita ni nak cari anak koli. Nak cari anak koli, nak percaya sampan tamneng ngan. Wi cat hangan tolong percaya sampan tamneng ngan. Ataupun kalau toke mana hok nak orang masuk hijau dengan cepat-cepat, boleh mari kat rai syu. Kita pergi pilih sendiri selalu di samnak ngan cat hangan. Sebab
kita ada fam perawat hok kon hangan boleh tokek pilih kata anak-anak adik lagu mana pandawak gapo gatik patu besok hijau gapo gatik tokek boleh tengok komo ning semua hok hok adik hok mari ken tebian hangan hok ning pacar sampan bagi kok tokek-tokek kedah-kedah deh ha untuk anak cari adik boleh juga cai berikan samnak ngan jat hangan jangwat yala free deh free belako mai mi ka cai cai yo patu kita pergi berehat dengar satu lagu dah. Pusingan yang kedua, kita mari tengok kata tujuan mana ratik. Hok nonok orang masuk hijau dengan cepat-cepat.

Ya, masuk pusingan yang kedua dah dengan Radio Tenaga Boroh dah ning kita mari dengar kata tujuh mano gatik duduk buka rap semaknya dengan cepat-cepat duduk cari anak koli dah, iaitu kedai mama bah dah hok ning kedai yo jual ike. Jual ike dalam telat Mueang Mai deh. Kedai yo ni duduk di telat Sam. Orang panggil telat Sam deh situ. Yo buka rap semak. Orang jual penakngan kai satu atra yo nok-nok deh. Iaitu bagi adik lelaki ataupun perempuan pun tak apa. Patu omo 20 sampai 35 naik ke atas. Kalau adik mano hok nok-nok semak ni deh. Masa yo hijau tu buka 10 sapa buku 7 malam. Buku 10 pagi sapa buku 7 malam deh. Kalau adik mano hok nak semak, patu gi cari kedai yo di telat Mueang Mai, telat Sam. Kalau cari kedai yo tak temung deh. Tho gi pun tak apa di nama kosang deh, kosang 93 759 8409. Kosang 93 759 8409 hok ning kedai mama bah jual ike deh. Patu satu lagi deh, iaitu Nik Bong Hill Resort. Hok ning yo buka rap semak tamneng meban satu atra. Yo no adik perempuan deh, omo 20 sapa 35. Mai cemkat wood kan suksa. Hok ning yo buka rap semak tamneng meban wela maso hijau yo tu buku 8 sapa buku 5 pete. Patu yo ya to boleh. Kalau adik mana hok nak semak ni kena boleh hijau tamngan penkak dai. Mana kata ya kalau resort ni kadang-kadang ya kena hijau masa malai katik deh. Hok ning ni Bong Hill Resort ni duduk di Mupet, Tembun Seteng Nok, Ampe Mereng Yalah, Jangwat Yalah deh. Kalau adik mana nak atur kita tanya dulu pun tak apa, ataupun kita buka dalam orang panggil Google Map deh. Kita buka cari kata ni Bong Hill Resort duduk mana. Ataupun kalau nak tur pergi deh, dinamo 073-224-345. 073-224-345. Boleh kita tahu, kita tanya deh. Lepas tu, kedai Rantan ni dah. Hok ning, ia buka kedai bek. Khai song sin ka thua pai ba ge tepong ba ge ga po yo jua khai song pen lang bae tu ha ning kedai yo yo buka rap samak tamneng semian yo no no semian da satu atra bagi adik perempuan omo 20 sapa 35 patu wood ni yo no yo rap ni wood mo 6 mo 6 khun pai patu yo goya yo pese mari da kato no no adik ho bae boleh chai orang panggil program komputer pada mai komputer. พื้นฐานบุเลงสบะตำแหน่งเสมียนนี่ยคณปากาโปรแกรมคอมบันทึกข้อมูลมาสุขหอนิ่งกระดาโยร้านฐานิดานี่แดดูดดีถนนเฉลิมชัยตำบลสเต็งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาใหญ่ตู้ซอยสกาลีดึงาโคลิเซียมประตูกระดาโยดูดก็ตึงงอระหว่างโคลิเซียมดึงาโรงแรมยะลาแกรนหากิดดูดบลอแหละบลอแหละโรงแรมยะลาแกรนตัวยุก็ดูดระหว่างกิตบุเลกิชารียอดป้ายนามอดไปกระดาษยาตัวกระดาษร้านฐานิดาเดฮะบุเล่ดึงาเฉพาะเฉพาะอดีตบุเล่กัตตาลาใบสมัครถ้าอดีตมโนหอหอนอนขี้จ่อดึงากระดาษนึงเดี๋ยวปัตุบางอดีตอดอวุฒมหกตัดอกขนอดอวุฒบ้านเยอะคาลีเดียอปัตุสัตว์ลากีร้านสีสันกระดาษสีสันหอนี่กระดาษยอบัวบางป้ายไวนิลแบบตัวเดยบุกรับสมัครตำแหน่งเสมียนสัตว์อัตราหอนิ่งยอนอนาอดีตประมพวันเดห์อมโม20ปะสัปา35ฮาวุฒตุยมิวุฒปวสสัปาวุฒปริญญาตรีปัตุมาโซฮิโจยบุกลาเปสัปาบุกลิมอสตงอเตบุกลาเปสัปาบุกลิมอสตงอคาลูอดีตมานอหอนอนาสมัครนี่แหละบุเล่กาตากระดายอดูดุตปีโรงพยาบาลศูนย์ยะลาataupun kita nak to kita tanya dulu pun tak apa deh, iaitu nama 093-37-22. Patu satu lagi deh, iaitu hok ning yo prakat rap semak pi liang dek ataupun me ban tepat hijau yo tu duduk di Phang Mueang Si Soi 3
ยาดูดกกะดังงาอเมซอนปาร์คค่ะหอนิ่งพี่เลี้ยงเด็กงาแม่บ้านนี่มาโซคิจอยอดะยาอิตุบุโกลาเป้ pagi sapa buko 12 tengah hari patu buko lape buko ne pete sapa buko 9 male ha dua masa kalau adik mano hok nak hijau ni dah ya ame adik perempuan patu umur 30 sapa 45 ha 30 sapa 45 patu hijau ya hari Senin sapa hari Jumaat ha kalau adik mano soncai ni dah boleh orang panggil tu kita tanya rai la iat ngan dulu tak apa di nama 0985984438 ha kita tu kita tanya kata tamneng pi liang dek ataupun tamneng me ban ni kijo lagu mano kijo kita kena buat gapo rate dah ha kita boleh tu kita tanya untuk kita boleh tasincai kata kita nak masuk kijo kedok kita nak gi semak kedok dah patu setiap tamneng hok goyak ni deh boleh masuk tengok perm term kalau adik mana dengar tak deh jod nama telefon tak deh dan boleh masuk tengok perm term dalam page cadangan yalah ha boleh masuk tengok page lepas tu kalau nak pesan kalau adik mana hok nak semak deh kalau kedah mana tepat mana hok kita cari boleh cari setemung tu kita tak soto kita tanya dengan sebab ngasebab baik no kadang-kadang toke yo hijau yo banyak ah jadi kalau adik pakak tu kadang-kadang toke yo goyak atau tu mari banyak tu gi tapi tak ada mari semak ha sebab kalau adik mana hok baik soncai no nak hijau sungguh dah mitok kita orang panggil apa cari komun cari kedai yo dengan diri sendiri dulu sebab lo ni kalau kita nak cari pun tak ada payah dah masuk tengok komun dalam Google dalam gapo yo boleh cari mudah ha kita tak kena duk togi tanya lagi patu kita cedek ikasan kan semak ngan hok kita tu wi siap ha ikasan gapo rate yo pakai samnau bad pasyashon samnau tabian ban patu samnau wud kan suksa kalau tepak mano hok hok hijo kena pakai wud kan suksa tu kita pakai cedek samnau wud kan suksa wi siap dah patu gama ha banyak ke kalau kita nak semak hijo ni yo kena tepek juga gama skeping dah ha hok ning laktaning ni kita bawa cedek wi siap patu kita gi hatta dengan toke hok kita nak ngak kedah hok kita nak hijau tu deh yo patu kita gi berehat dengan pok dah satu lagu deh patu mari jumpa dalam pusingan yang terakhir.

Ya, masuk pusingan yang terakhir deh. Ada honing pecah sampan deh rap fuk asyib. Pecah sampan rap semak fuk asyib deh, yaitu laksud chang den sai fai fa nai akan. Patu chang kreung prap akad kanat lek. Chang som le bamrung raksa rut cakayan yon, yaitu oge jale api, oge beki patu oge beki mutu. Ha, tiga laksud ning ya buko rap semak deh. Kalau yaitu sun fuk asyib prasatan. Ha, kalau adik mano ho sonjai no semak ning boleh lah kita gi titto di sun fuk asyib prasatan deh. Tiga laksud ning yang ngaji dua bulan patu fuk ngan sebulan. Ngaji free, pakaie free, ที่ พัก free, patu อุปกรณ์ การ เรียน free deh ha. Ho ning free belako ngaji, patu yo ngaji tu hari Senin sapa jemaah, buku 8:30 sapa buku 4:30 ha, supo kita ngaji biasa ni lah deh. Patu no adik mano ho no ngaji sungguh. Ho kita no ngaji sungguh, kita ada masa untuk no ngaji dalam masa 3 bulan ni. Wi kita ngaji wi orang panggil kita sonjai no ngaji sungguh sebab ada banyak adik gi semak. Patu ngaji dok kerak bulan ke no tu tube. Patu jadi orang panggil sia okat ho orang lain. Ha, jadi sia okat ho orang no ngaji sungguh deh. Kalau adik mano ho sonjai ni no ngaji sungguh, boleh lah titto di Sun Fuk Achi Prarachatan Jangwat Yala deh. Sun Fuk ni duduk di Rong Rian Rat Pachanukra 41 Jangwat Yala. Duduk di Tambon Wang Paya Ampe Raman Jangwat Yala deh. Apatapong adik mano ho no toh kita tanya dulu pun tak apa deh di 083-095-50-Nepa. Ataupun adik masuk tengok dalam page Sun Fuk Achi Prarachatan Jangwat Yala pun tak apa, ya ada rai laiat, ada betul, lepas tu ada kita boleh masuk baca rai laiat pem term dah kuna sombat ya tu adik lelaki umur 17 sapa 50 tahang, lepas tu ngaji habis kelah ne naik ke atas. Ha, hok ning adik boleh masuk baca rai laiat dengan diri sendiri dalam page hok Sun Fuk Achi Prarachatan Jangwat Yala dah. Ya, lepas tu kita tengok masa dah habis kedah jumpa pak dah hari Jumaat dak pe dengan pegawai penjabat mencari kerja wilayah Jala dah, iaitu Samnak Ngan Catangan Jangwat Jala dah. Kita ada berita nak mari sapa kepada adik kakak hok duduk cari kerja ataupun adik kakak mana hok tubik pada kerja kena ken tabian wang lagu mana, ha bolehlah kita mari dengar dalam raikan ning dalam raikan radio tenaga buruh jumpa dengan Samnak Ngan Catangan Jangwat Yala deh buku 8:30 sampai buku 9. Patu hari ning saya mitok hundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapati 3-011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil-akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, ini sihir yang nyata.

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia."

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Raja Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku."

untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia.

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wasan.

dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia, Balqis, dahulu termasuk orang-orang kafir.

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.
1: Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun.
0: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

0: Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji."
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Dan di kota itu, ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji? Padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu."

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia, termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan.

Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

0: Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ

Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.

Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.

bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya, akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu.

Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur?

0: Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.

0: Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang kafir berkata, kapankah datangnya janji azab itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu.

Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.

Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

0: Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan.
1: Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih, wa huwal azizul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumannya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: Fatawakkal 'ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin.
0: Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata.

Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.

0: dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri.
1: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً

Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Dange tak roh nyok bezin dah ada umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok fak banyak fak kita ni duk beli minyak dah. Ah takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak, duk pun negara lain gitu.

dalam motor pun bomo mari nak nak pasal perita sikit deh. Minyak lain tak ada masalah deh. Minyak hak-hak bomo nak perita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni deh. Minyak bensin ni yo nampak yo jadi air. Dah jadi air minyak tu tapi sungguhnya tu jadi gas. Bo jadi gas tu je boleh jadi berasa nak jadi dah hinak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu yo boleh tubik. Nah tubik jadi esak jadi gas jadi dah hari tubik mari. Begitu yo bahaya. Kalau kita gitu taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu ya boleh rasa itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha baru dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada dalam gelang minyak selena buh dalam motor eco itu kan siap. Oh tu ya rasa itu baik halu dah. Ha hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh itu baik tu itu baik dalam udara luar tak ada masalah dia rabai boleh lah tapi kalau dalam rumah tu dia dekat lah rumah tu boleh dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu bahaya macam mana satu dia jadi gas ha menatem no ni jadi gas boleh jadi gas dia dekat dalam rumah tu dah dia kena pipak bom halu dah. Ah tu bahaya nombor satu. Bum, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Nayak habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekolang, motor ekspral. Ya, budak mari tengok pernah. Muak ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Dah, bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni, boleh berkat. Oh, banyak-banyak tu kita serak masuk tu. Jawab diri-diri kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, iwap di otak kita penuh sampai kejing, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai mati lagi, ubah apa yang sampai mati lagi tu. Kena ingat lah, kalau tak taruh tu. Lepas tu, laginya tu, dia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, dia luka kelepong, sampai kejadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak pesing, dalam umur. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah, biar mulai. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangi taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, tak luar. Cepat tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Tak luar saja. Tapi. Hak takut sekali ni tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Yang buat menjadi. Nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi. Nyakit maring darah. Lepas tu. Banyak orang yang jadi maring darah tu. Ada sakut dengan. Minyak bensin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak bensin dalam rumah. Ha, itulah kena wakak titik, kena wakak warap minyak. Ha, ini nombor saya beritahu.

Bagi makan berung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai. Ha jadi pemenuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari bukan banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni. Tiga bagi makan ya. Hok berung chop makan, patu chop buak. Yang satunya tu mama. Warung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi dah makan seumur lah. Makan atas lah katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni yang masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Ya, masing lajak-lajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nasi peruk tu. Ha hok nasi peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan mareng, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar pun hangit mo kau mareng kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi mareng, jadi kau banyak lah. Dah tu saya krok apa tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow kita slow-slow sikit makan boleh dan mendengar banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa penuh dalam tu. Ha, begitu kita kena slow-slow okay. Ha, tu. Yang ketiganya tu ubat sakit urat. Ubat sakit urat lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek ketong. Semua fry daging lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain buat semua maju-maju buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ah boyo kerja banyak kat tu. Dok makan ubat sakit urat, makan semua fry. Gak siap. Ngak kapok, ngatai gi habis. Ha itulah. Lepas tu bomo tayang sekali lagi. Gak tahu dak? Wokok. Kapok sakut juga sikit tapi tak ada sakut mana tapi ni hok yo sakut apa? Maring. Pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berung. Kalau tak mau jadi nyakit maring, kena posok. Ah, macam mana mahu pemuna kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuna yang cek maka Allah. Posok. Posok sakut dengan gopol dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ini dah, nyakit maring ini ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh? Ia pasal dua jenis. Wasa punuh apa? Ia mampu. Ha, wasa tak apa lah. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh. Lepas tu dia di kau gagah. Dia tak nak mampu tak, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, balai makai kita, dia dicemar banyak. Dengan balai makai, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tu balai tu, dia cemar. Sebab cemar ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, apa dia mampu, tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia di kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah. Buat jadi penyakit mereng. Pah, poso ni tu lah macam mana? Ha. Kalau kita poso kena, ah ha, macam mana poso kena, bermu buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita poso kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu tu. Ha, ada sel mana tak wasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak lah, hak teruk lajak dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu, nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau, dia tak jadi nyakit mereng lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Berasa, berasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita berasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah poso. Ni boleh poso, ni kita poso. Tapi kena poso, ni kena lah. Kalau poso turut mulut, poso turut nafsu tu, poso turut mulut kita, tak nak boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau poso sunat mana tu, kita wajib poso. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakal-bakal poso. Kita bakal poso we kena.

Tengah wakak ketah ni, hok mana bahaya lagi? Hai, mari bawa nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa nak cek masalah wakak lah. Ya, wakak tu dua-dua tu bahaya dua. Doak betorak kepada tu pada kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mudah kau senang tu. Kalau nak isap wakak tu nak weh, tak bahaya. Kena pakai wakak apa? Wakak faifa lah. Baru tak bahaya. Wakak ketah bahaya. Dia mudah kau senang. Itulah dah. Semua ke faham? Hari itu wakak faifa ni, kalau dia membuat mari wakak faifa untuk dia mudah nak berhenti wakak. Kita dah isap wakak ni sebab itu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin. Ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, tu hari tu dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wakak ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa sekabut, kita rasa wakak, kita rasa segar. Ha, tu dah lah dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wakak, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wakak faifa ni sebab wakak faifa ni boleh. Dia boleh kamnot lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wakak tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wakak. Hak tu cuk rasanya semua tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wakak faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak kepada tu pada kita wakak ikut senar tu. Lepas tu fok muda fok wadu kita wakak dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu dia tak ada gaji lagi. Sebab wakak faifa ni ialah wakak baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gate. Bolan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wakak ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wakak ketah lama ada wakak faifa. Sebab apa? Ya wakak ketah ni lah. Bahaya yang apa? Bahaya je asak dia tu. Asak dengan kabut dia tu. Hak tu bahaya dia tu. Asak dia ni buah yang masuk dalam kelepon kita, asak toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Boleh panggil nama ta. Atau menyuk ta ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah. Jadi mering, jadi apa. Sebab nama ta ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wakak faifa ni, dia pagak air, bakar menyuk. Apabila dia bakar air, bakar menyuk, dia sak nak mari. Wakak kita, kita bakar. Ibu terbakar je tu. Jadi asak jadi kabut. Masuk lek lepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air. Jadi asak masuk lek lepung. Mula-mula dia tubik dia wakak tu jadi asak dah. Bila masuk lek lepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula tu, dia hidup lek lepung kita dah lah. Apa air duk lek lepung? Sebab kita lemah air. Bila air duk lek lepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung install ya, isak wakak dengan banyak. Air ni dia banyak. Bila dia banyak, dia bakar masuk hipung tu. Dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka faifa, 5 tahun, 6 tahun, menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Buka kertas ni, dorak, tak boleh isap. Kena isap buka faifa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari itu, itu orang baru nak pula isap. Tak ada tipu menyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada menyakit. Hak daripada wakak ketah lagi. Ah, ha, pesan-pesan pada warung-warung kita lah. Kalau tak mahu kena kerak kelepung, tak mahu lelah yak muda, dengan isap wakak. Lebih-lebih lagi, wakak faifa. Pada ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat. Tak kiralah di mana saja dah. Sekarang ni kita berjumpa di dalam ruangan cerita dari kampung. Kitalah peminat untuk ruangan cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di kilometer FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Untuk kita masuk tukar menukar, kosi berkosi, bicara berbicara di dalam ruangnya untuk berita-berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dan juga berita lain-lain lagi lah yang kita akan menyebar ataupun akan sapa kepada peminat. Tak kira lah peminat kita duduk dengar di mana saja, bolehlah kita masuk tukar menukar, masuk kosi berkosi, bicara berbicara, tak kira lah hal-hal apa saja dah di dalam ruang ni cerita dari kampung. Peminat ada soalan gapo nak tanya ataupun nak dengar lagu gapo ataupun lapo mengira katanya duduk dengar di mana gatik sorok cerak kedok, apa khabar udara cuaca, lagu mana, boleh kita telefon mari peminat di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Boleh kita telefon mari nak dengar anasyik gapo, hak sapa. Dan juga peminat hari ni, hari Jemaat tanggal 25 Kan Yayun 2569, bersama dengan 13 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448 Hijriah. Dan juga untuk hari ini waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita peminat, iaitu waktu zuhur pukul 12.10 minit, waktu asar pukul 3.20 minit, waktu mengorek pukul 9.11 minit, dan juga waktu isa pukul 7.24 minit, dan lagi waktu subuh pukul 4.49 minit. Sekali lagi waktu zuhur pukul 12.10 minit, waktu asar pukul 3.20 minit, waktu mengorek pukul 9.11 minit, waktu isa pukul 7.24 minit, dan juga waktu subuh pukul 4.49 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitulah pakcik-makcik dia sekarang ni tu. Tak kira lah duduk di mana saja dah, duduk siap sedia untuk makan ni tengah hari ataupun duduk tatah gerai sama tara tunggu nak mani semaya zuhur, semaya Jumaat. Gitulah kita, supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan. Rehat we cukup, makan-makan ni yang khasiat ataupun pilih katik lah makan tu. Ai manis, ai egeh tu jangan duk makan we banyak sangat. Dan juga jangan lupa seni me petai-petai ataupun akan melangkai. Gitu.

Yalah, ada juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Kita akan berdoa lah supaya berjalankan dengan selamat. Tapi kita seorang bawa sendiri pun kena beringat lah. Kena turut aturan-aturan jalan raya. Ataupun kot cara con tu. Jangan duduk bawa derah. Jangan duduk main telefon. Banyak lain-lain lagi lah. Unik-unik jalan raya tu kita kena turut dengan teliti lah. Dan juga untuk sekarang ni peminat kita rehat dengan lagu dulu seketika. Dan kita klik mari di dalam pusingan yang kedua. Untuk ruangnya cerita dari kampung ada banyak khabar berita lah. Untuk mari menyebar, mari bersapa kepada peminat. Siapa nak dengar lagu boleh kita telefon mari nombor 073-203-583.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanaki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hadir didengar di pada ruangan petana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jilat pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 MHz dan radio Sawatah Jalan bahasa Melayu tepat 24 jam. Jadi masa berehat hak peminat semua di masa ni kita duduk buat gapo dan udara lagu mana suara cerak kedak dan di pada rongi petana kita dan pada gelombang FM 95 ni lagu mana tu kita boleh kasi boleh deh di pada rongi petana kita nombor tu 073-203-583. Alhamdulillah hari ini dengan di pada orang yang peternak kita, pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dan di masa ni dengan musim ujian dah, iaitu musim ujian tu kita kena jaga kesihatan, jaga tubuh badan kita lagu mana tu, jaga dia lagu mana, tapi kita mari hubungi yang kedua di pada orang yang peternak kita.

masuk pada hubungan yang kedua di pada orang patana kita masa ni pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Jadi masa berehat masa ni dan peminat mana nak dengar lagu kapa tama ataupun nak kasi di pada orang tu 0732-203-583. Di masa ni dengan musim ujian dan setiap tahun tu kita di tempat kita kena jumpa dengan masa musim ujian, musim aibah, iaitu kita duduk di masa ni kita kena jagalah tubuh badan kita untuk nak wis selamat laka pada nyakit deh pada adik kakak kita di masa ni nak jaga lagu mana gate dengan kesehatan kita di pada musim ujian. Satunya nak tubik gimana tu kita lah cedelah dengan payung dengan baju ujian deh untuk tak sewi kita basah dengan ujian deh. Lepas tu jagalah tubuh badan kita widuk suwe sok moyang duk tepat pada duduk uji duk kena ujian sokmo dah iaitu jaga-jaga dah bawa baju ujian bawa payung cedah dah. Yang keduanya dah bakal topeng kesihatan dah ataupun nak bakal beg anamai pemulih juga beg kain pemulih juga. Sebab di pada musim ujian ni, ya virus banyak dah hak nyakit mari dengan ujian. Lepas tu jaga dengan nyakit banyak lagi di pada musim ujian. Ha, nyakit demam semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada, iaitu jagalah di masa ni bakal topeng kesehatan untuk orang yang dibersing dah jadi batuk banyak sangat, iaitu kita bakal kita sendiri dan untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya, jagalah kepada kesehatan hak kita hak kita ni kena makan yang panas dah. Lepas tu bakar sudu hak kita sendiri yang duk bakar sekali. Lepas tu rajin pasuh tangan sokmo-sokmo. Lepas tu duk jauhlah kepada orang lain di pada jarak 1-2 meter dah. Yang ke empatnya yang duk pergi tempat-tempat teh hak ada orang ramai-ramai dah. Lepas tu yang kelima tu di masa musim ujian ni ada banyak sangat ada budak ataupun orang tua jadi nyakit mata merah dah, iaitu yang kita duk ambil tangan kita duk pergi genyeh mata genyeh.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya peternak kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di ruangnya negatif. Patu klik meja pop pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa ni saya Dina Fairai Jelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rencangnya Music Banuhan melalui gelombang 95 Sawatah Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 J. Jumpa dengan peminat pendengar yang dengar rencangnya sebelah petai di sini, atau peminat peringat kita ada dengar dah di bawa kereta motor tak boleh dengar lah. Bawa kereta atau kita duduk dengar rumah, duduk dengar kebong. Hari ni boleh motong kedok hari ni tu. Kalau boleh motong, kita duduk dalam kebong lagi kerana atau kita tak ada boleh motong, duduk rumah dah. Atau sudah motong siap dah deh. Peminat pendengar kita semua ada dengar rencangnya Music Banuhan sebelah petai di sini. Ada kita nak bicara rencangnya, ada kita nak tukar fikiran. Apa tu kita boleh telefon masuk mari di 073-203-583. Peminat pendengar kita ada dengar Kak Nuhan sebelah petai di sini. Hari ni hari Jumaat dah lah. Hari akhir minggu dah. Nak cuti dah, esok tu boleh cuti. Kalau kita kerja pesen cuti satu hak deh. Tapi kalau kita kerja sokmo tu, hak tu tu gapa ni tak, hak kita tak ada hari cuti tu pun tak apalah. Ada kita kerja banyak, rezeki banyak, kita boleh duit banyak sikit. Gitulah dan awak geno dah. Hari ni ada ucapan gapa, itu telefon masuk mari 073-203-583.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

أشهد أن لا أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dor dengan rancangan High School Harian. Petang ni maju pak dengan hari cemoni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih. Sebab buku pak petang ju gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ni hari Jumaat tepat 25 kan yayun 2599 yo. Sekarang pio dor dengan dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegom-negop tete dengan di cemoni hubungi mari namo telefon 0732-03-3583. Gitu buat kereta, buat motor pun bingat-bingat lah. Jangan-jangan dia buat sing sangat bahaya. Pemenang, kita kena tahu unik-unik je buat kereta, buat motor, jaga-jaga kesihatan kita. Pemenang dah. Kalau ni udara dia sangat tukar, sakit, memudah, batuk, bersing, payah ringgau sikit lah. Jaga-jaga kesihatan belakang. Makan air suai-suai lebih banyak. Jangan duduk makan air batu sangat. Pemenang. Ya, rancangan High School Harian ni cacau mengaji lah gitu. Biar ada anak cucu duduk mengaji. Video rajin baca, rajin mengaji, rajin menulis. Hak mana tak mengaji tu wigi mengaji lah. Alah ni banyak lah abangnya mau sekolah workshop jalan dia duk buka apa kita nak pergi mengaji deh. Ha deh hak dia cuk. Gapo monen ubung boleh. Ha ngaji luar tahau cuk. Dia ada banyak wood lah kita nak pergi ubung pun boleh juga deh Pak Bina. Yo sisi ni boleh nak masuk kursi 3 menega 0732-03-3583.

masuklah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Ya, sisi yang kedua peminat dah. Mari kosip-kosip sikit dah. Semoga umur sepitar jalan dah. Ya, marilah kata berita-berita kalau pia nak cocok vaksin. Vaksin hak kewat jai peminat free peminat dah. Umur ni boleh naik ke atas cocok vaksin kewat jai. Learning kewat jai dia duk rebat peminat dah. Sakit memang mudah. Kita kena jaga-jaga jugalah. Ni juga ni anak cucu kita suruh pun ataupun orang ada penyakit pun kena beringat-beringat lah peminat dah. Tepat berapa? Tepat milik Tuk Lakum 2599 masa buku 8 lebih-lebih sampai buku 12 Ju Biksi Jaklah peminat. Ya, betul hak pia biasa cocok dah. Apa? Pembulan tu ia kena sengih lah. Ne boleh baru boleh cocok sekali peminat. Jangan terlupa ramah bat perak jam tua perak cacun kita sekeping ya free tak kena bayar duit. Ya, ini kita panggil apa? Tambah pepeh-pepeh lah. Takut-takut dah. Anak cucu kita pergi sekolah dah. So dia tubuh dia dia panggil lemah. Tak ada gagah lagi. Cocok vaksin ni lah. Dia panggil nak tambah kerap pangkan ke dia. Peminat. Vaksin kaiwat jai peminat. Tiga saipan selalu dah. Ya, penyakit banyak lah ni peminat. Wajib-wajib dah. Kita kena jaga-jaga juga. Anak cucu kita pergi sekolah kelip mari. Batuk demi sedia lah. Budak peminat dah. Kita pun kena jaga-jaga lah mana. Tengok dah takut-takut. Lelah kalau mana. Kalau lelah pun dia berhenti dululah. Duduk rumah dulu. Ataupun pergi hospital kalau teruk tak lepas juga. Beli ubat sendiri makin tak kebaran. Salah kan lah no dah. Kita kena jaga juga learning ni. Penyakit banyak peminat. Macam mengaji pun gitulah nak anak cucu kita rajin mengaji ratik duduk duduk ayat seumur anak cucu tu usha rajin ratik hilik lah panggil dengan sosial lah budak banyak dah teratai Fati budak dia panggil suka dengan apa dengan terosak ni so dia lah ni abangnya sosial dia ada banyak lah peminat kita kena jaga-jaga lah ni anak cucu kita mai-mai tak apa abangnya mai we kena jaga kalau mai tak kena jaga tu selera tak apa habis baca surat pun dak tulis nama tak pandai pada mengaji jadi jatuh semua lekat roh lekat sung yelah dah tu dah terlekat terosak cik boleh tu dia rajin mengaji lah dia usaha yang duduk mai-mai sangat. Ni dok dok mai ngaji bermula tu tak ada gu. Tak boleh. Ni kita kena jaga-jaga juga weh peminat deh. Jaga anak cucu kita dok hok cuang ngaji ni kena rajin ngaji. Jangan dok mai-mai sangat peminat. Kek-kek berlaku lah. Apa ada anak cucu. Boleh lah mana anak sub kursi tegur menegur tep-tep dengan DJ Moni. Hubungi mari. Nombor telefon 073-203-583. Ya, gitu kita pergi berehat dulu. Maju pop pula. Setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

Yang sisi terakhir dengan rancangan High School hari yang tengok sekali sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua dengan rancangan High School hari yang bersebelah wi anak cucu kita rajin mengaji, rajin baca, ratik. Jangan hidup main-main sangat deh. Budak lo ni apa ni tok kace mano deh. Baca surat tok ngaji mano. Kadang-kadang tulis nama tok pandai lagi baca surat tok pandai lagi. Sosial ni main panah. Tak boleh kita kena duk apa kita duk wai ngaji ni kita kena rajin ngaji katik. Jangan duk main-main sangat. Ni dok ngaji malah lah. Kalau terosak TikTok ni nama satu. Tak boleh. Kita kena terat-terat ukar. Terat panggil tukar sikit. Wi baca surat boleh. Rajin baca sikit terosak ni apa panggil selo-selo sikit kuih-kuih sikit lah. Yo pesan-pesan ni lah kau lah. Tapi ada anak cucu ya. Terima kasih peminat. Terima kasih Pak Osu. Pak Odi saya wisit Pak Osu. Terjala di jam ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang sudah didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula lah di dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah peminat untuk ruangan pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang satu jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat dah yang mana sudah kita royak dah kata ruangan pedoman hidup ni kita boleh berjumpa setiap petang. Tapi ni peminat boleh berjumpa dengan Bu tu sebagai bulan ni sebagai bulan yang terakhir lah. Apabila akhir bulan tu ada kat dia lah yang ambil tugas ganti semualah tugas-tugas di dalam ruangnya yang Abu ambil tugas belum pada ni tu akan berganti sebabnya Abu pindah dah lah. Gitulah peminat, terima kasih belaka ke peminat yang mana duk sokong, yang mana duk beri semangat ataupun duk tukar menukar, duk berbicara dengan Abu sejak dalam masa 3-4-5 bulan yang lalu. Dah, terima kasih kepada peminat. Dan juga untuk sekarang ni peminat je pukul 4:19. Tak kira lah peminat kita duduk dengar di mana saja, bolehlah kita masuk kosi. Tukar menukar, berbicara di dalam ruangnya pedoman hidup. Ada soalan gapo nak tanya ataupun nak dengar lagu gapo hok siapa ataupun masuk lapo, mainlah katanya duduk.

dengan di mana gatik, suara cerak kedok, udara cuaca, lagu mana. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, jangan lupalah peminat petang tu petang Jumaat. Banyaklah demo tu nak klik kampung, demo ni nak klik ke rumah, demo tu turun kerja, budak ni turun sekolah. Kereta mutu di jalan raya banyak. Kita jangan gaduh. Jangan gaduh. Dan juga kita kena beringat berhati-hati di jalan raya. Dan lagi kita kena turut unik-unik ataupun aturan-aturan di jalan raya supaya kita sabar dengan selamat, berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan lupalah jaga-jaga kesihatan. Makan-makan yang berkhasiat. Dan juga bagai-bagai patah kita patah lah. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Dan juga klik mari di dalam pusingnya yang kedua, ada khabar berita berkenaan Hakon Lakreng ataupun Thai Choi Thai. Mari bicara ataupun berkhasiat dengan peminat di dalam ruangnya Pedoman Hidup.

Kita peminat sekarang ni je pukul 4.40 minit. Kita klik mari pula di dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah, jangan lupa peminat untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang lah. Pada je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang untuk kita masuk berkasi-berkasi. Tukar menukar di dalam ruangnya pedoman hidup untuk berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dan juga berita semualah yang beri faedah kepada kita ni. Enggak ayat selatan untuk petang ni peminat, ada sedikit khabar berita iaitu nak mari beri fahami ataupun nak beri kesimpulan berkenaan projek Thai Choi Thai Plus ataupun kita duk panggil kata Kola Kreng tu. Lagu mana peminat? Katanya untuk Thai Choi Thai Plus kali yang kedua lah.

tepung fit song. Pihak kerajaan air dia hubung dalam fit song iaitu semualah. Rakyat Thai hak apa hak panggil hak ada syarat lah, betul dengan syarat. Kita kena pergi tekan jenjang sit melalui app Pau Tang. Bila? Iaitu di antara tanggal 1 hingga tanggal 15 tu lakom. Gitu. Dan juga kita boleh guna bila? Boleh guna sejak daripada tanggal 1 tu lah. Hingga tanggal 30 persacik kayun. Ataupun tanggal 30 bulan sebelah. Ada juga kalau kedai juga yang duk guna dah tu. Kena kita kajian yang sik jugalah melalui aplikasi Tunggen. Kalau kedai tu dia buka wijinjan sejak daripada tempat satu tangan tempat satu tuklah hingga daripada tangan 30 persecik kayun. Dan juga ada tanya pula kata siapa gatik hak dapat hak. Iaitu siapa-siapa hak dapat hak dah daripada kali yang pertama ataupun fit rek yang lalu. Dan juga siapa-siapa hak tak lepas kin ataupun tak lepas syarat dalam kad kebajikan kerajaan ataupun bad sebab dikandang rat bad prasyarat tu peminat pihak kerajaan dia ganti dengan projek Thai Cuai Thai Plus. Dia ganti dengan projek Thai Cuai Thai Plus ataupun Kola Kering kita dok panggil tu. Pada kali ni pihak kerajaan dia nak hantar nama lah mari kalau siapa-siapa tak lepas dengan syarat dalam kad kebajikan kerajaan ataupun bad prasyarat tu, pihak kerajaan dia akan ganti dengan projek Thai Cuai Thai Plus. Dan juga lagu mana Thai Cuai Thai Plus ni guna lagu mana? Iaitu Thai Cuai Thai Plus ni peminat dia kata kalau kita beli 100 baht tu pihak kerajaan dia bayar 60 baht, 60 kok kita bayar hanya 40 baht saja ataupun 60% 60% pihak kerajaan keluar bayar we. Dan juga kita bayar hanya 40%. Tapinya dia sakatlah peminat iaitu sehari-hari. Jadi kata kita boleh guna 333 baht. Jadi kata pihak kerajaan dia wui 200 baht sehari. Kita hanya tambah duit 133 baht ya untuk kita beli sehari-hari. Tapi dia cakap jugalah dalam masa 2 bulan tu dia wui hanya 1000 baht saja. Dalam masa 2 bulan tu ataupun kalau tak nanti 2 bulan lah kita guna habis belum dalam masa dalam harga 1000 baht tu habis. Dan juga kalau guna tak habis pun kita boleh guna hingga sampai tangan 30 persacik kayun. Tapinya apabila kita guna tak habis sampai tapak 30 persacik kayun, pihak kerajaan dia kerak dah lah. Jadi kita tak boleh guna dah lah lepas ada tangan 30 tu. Gitulah kita boleh guna melalui kedai-kedai hak dia mengikut dalam projek. Dan juga ada masa jugalah untuk kita boleh guna ataupun boleh beli tu. Iaitu sejak daripada jam pukul 9 pagi hingga jam pukul 11 malam. Lepas ada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 9 pagi tu tak boleh guna. Dia mula daripada jam pukul 9 pagi. Gitu. Dan juga kalau nak sang, nak beli barang melalui delivery. Ngemutu data tu. Cokpi gerak lineman tu. Dia ada masalah peminat sejak daripada jam pukul 9 pagi juga. Tapi ya, hanya sampai jam pukul 9 saja. Pukul 9 malam. Kalau hak beli biasa ni sampai jam pukul 11. Tapi ya, apabila beli dengan delivery. Dia hanya boleh guna sejak pada jam 9 pagi hingga jam pukul 9 malam. Sekadar tu ya. Gitulah untuk kita bersama-sama dah. Siapa-siapa hak betul dengan syarat Thai Cuai Thai, jangan lupa kita kita kajian yang sit pada tanggal 1 hingga tanggal 15 tu lakum. Ada masalah 15 hari untuk kita kajian yang sit melalui aplikasi Pau Tang. Siapa tak ada app Pau Tang lagi, jangan lupa kita load melalui app Store ataupun Google Play Store. Gitu ialah peminat untuk pertanding khabar berita mari sapa kepada folk kita semualah. Itu untuk sekarang ni rehat dulu seketika dan juga klik mari di dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

Kita peminat Tok Sekarang Ninja pukul 4.54 minit sebagai pusingnya terakhir kepada dari ruangnya pedoman hidup. Itulah, terima kasih belakang peminat yang duk sokong, yang beri semangat kepada Bu. Dan juga untuk tanding dah petang jemaah kereta mutur di jalan raya tu ramai lah. Kita tu pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga, jangan duduk gaduh dah. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan dengan selamat, sabar dengan selamat. Untuk hari ni, Bu salah silap minta maaf kepada peminat belakang. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 4 hingga je pukul 5 petang. Di sinilah gelombang FM 95, mereka sawata jalan. Untuk petang minta hunu diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: วท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Hey Warung, sakit pala macam mana hok jadi bah jo? Ha mari bomo nak belah. Jo sakit pala ni banyak sebab tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu yo ada tiga empat perkara. Ah ada hok tak bahaya patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam tiga perkara. Yang satu demi. Ah demi tapi boleh sakit pala dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi tapi sakit pala tu tinggal sendirilah. Yang laginya tu sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang. Dah, sakit apa tekak di bawah belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Hak tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat kan. Hak tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migrain. Nyakit migrain ni, dia sebab urat darah kita tu dia punah. Tu jadi bekok nak sikit. Ha ni nyakit lah. Lepas dia sakit macam mana hot migraine ni? Banyak kali dia sakit, dia sakit balah belah. Banyak nak sakit tak apa ni. Sakit roh boleh tapi banyak sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu nadi kita. Tup, tup, tup, tup, tup olah ke ada. Hot teruk-teruk tu, siapa kan nampak kuasa wak, wak, wak, wak, kuasa pelitoy dia lak, lak, lak, lak. Nyakit migraine ni. Penyakit migraine ni dia tak ada bahaya tapi dia kena ubat cara dia. Kalau tak ubat cara dia tu, dia sakit situ. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Saya nak upset ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah. Belah yang boleh nasak lah. Ya sebab ya ada nanuh kot dalam saya nak itu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung. Masa bahu busuk dalam hidung. Haa. Waktu dia panggil saya nak upset. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tadi hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya hak pun nak upset dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit lah. Lepas tu sakit kau banyak. Kau banyak. Sakit semua. Lepas tu sakit kau banyak, kau sakit, kau tak mahu. Macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah, jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas kita jadi maring. Kau ni nak sakit seumur. Lepas tu sakit kau kuat. Makin ubat kena pun tak hingga. Lepas tu, orang mata tak nampak kena, linga tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Masa lemak kaki, lemak tangan, masa kebah tangan. Macam tu. Takut jadi maring gitu atau jadi toko daging dalam palau itu dalam otak.

0: Oh, itu aduh. Ha, tuh hok yo hok bahaya. Kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hok laginya tu sakit kepala sebab stroke. Lah jadi kena nyakit kena stroke. Kebanyakan ini sakit dia sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat kita tak rasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok eno, patu kebah kaki batangin nok sakit tangi kaki tak leh. Ha tu sakit stroke. Dua kala ni lah hok jadi bahaya. Ha jadi daging tubuh dalam kepala patu yang nyakit stroke. Kebanyakan kalau sakit kepala saja dengar tak ada gopoh. Duk sakit kuning kena WhatsApp call pot tuk tuk kena. Sakit hingga, sakit hingga, sakit hingga. Makin ubat hingga. Sakit pula. Makin ubat hingga. Lepas tu tak ada ubah kaki, ubah langit. Tak ada lembek kaki, lembek langit. Tak ada. Kalau mata pun nampak malam ni tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua. Sakit kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Lepas tu ada masalah kalau mata, telinga kena mulut kena atau lembek kaki, lembek langit kena. Ha, tu takut jadi mering kita dangi tubuh dari kepala kita tu. Hak satu ini sakit selalu dah. Wah, tetap sakit selalu dah. Patu sakit sangat-sangat tak biasa sakit macam ni. Patu ada lemak akil lemak langit bah ke berangi. Itu mulut engok. Ha, itulah. Ha, beza-beza ke sakit kepala.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Duduk tengah jalan. Dia hari ni kita duduk di umur yang keduanya, namu dunia. Maka apabila diperanakkan kita, semua kita ni ya panggil beranak. Beranak tu anak beranak kita, tu anak beranak kita, kan hak bahasa beranak. Tak ada orang kecek kata tu anak telur kita, ni anak telur kita, kan tak ada betelur kita. Jadi Tuhan buat ia ada dua pesing ke. Ada hak bahasa beranak. Manusia bahasa beranak, lembu bahasa beranak, kambing bahasa beranak, burung bahasa beranak. Burung bahasa telur ada. Dan ada sebahagian makhluk Tuhannya hak bahasa betelur. Ayam hak bahasa betelur, itik hak bahasa betelur, burung hak bahasa betelur. Dia dua tu hak baliknya. Kamu dia ada kendak manusia hak tak beranak, hak tak betelur. Kalau dia tanya kita. Ada kendak. Tapi manusia tidak melalui beranak, tidak melalui betelur. Ada kendak. Tu ada kita tak ada melalui beranak dengan tu Allah. Hak lain melalui beranak belaka. Tu hak pilih kok tu buat walahan. Kalau gitu, maka apabila diperanak kita lepas keluar tubiklah daripada perut ibu itu. Tubik sudah daripada perut mak kita, daripada perut ibu kita, daripada perut bonda kita, berteriak. Kecik lagu tu, baca lagu tu. Berteriak. Bertiak tu. Bertiak tak bertiak tu. Bertiak pak orang panggil, apa lagi hak panggil dia? Go dia. Kuah-kuah. Hal tu bertiak astimanya bunyi kuah-kuah. Dia keluar dah. Bertiak, bernangis. Kalau luah darat lagi, mengatak. Budak tu Ibrahim mengatak semati. Ini, Datuk kita ni salah seorang daripada dia usaha cokeh tubik luah-luah Melayu hak usah. Jadi kita ramai-ramai ni hak tubik daripada perut ibu kita, kita mengaji di dalam tulisan hadis. Allah yang nak tanya dia kata, tubik pada perut ibu tu bertiak dan berjerik-jerik. Dia dah tiak, berjerik-jerik. Orang panggil juga, berjerit budak ni weh. Allah bertiak. Ibrahim menangis. Ibrahim mengatak. Dia lagu tu, orang kacik lagu tu. Budak ni kokeh-kokeh bertiak. Budak ni kokeh-kokeh menangis. Budak ni kokeh-kokeh berjerit. Budak ni kokeh-kokeh mengatak. Tu dah muskum hak mana berasa mudah dekat ketik kan ambil lah. Kita sedai banyak lurah dah tu. Dan bertiak-tiak kita semuanya. Buat kita ni tak ada ingat kata bertiak ni. Tapi hadis ayat bertiak cerak dah lah. Bertiak dengan bunyi-bunyi yang termaklum. Tak ni lah. Berjeri bunyi kia. Bunyi enggak lah kata tu. Tak itu kan. Beranak dah tu.

baca ni di dalam tajuk yang kita nak tahu dapat maklumat. Kata kita semua manusia ni kalau tak sapa umur yang kelima, orang panggil

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tapi hari ini ibu bapa tak boleh nak dengar dalam tiapnya. Kerana golek-golek dia beranak di rumah hospital. Tak itu ya? Tak boleh nak masuk. Jadi satu karuh kita tak boleh dengar. Kawan anak cucu tiap dalam hari ini. Masih moding dia panggil masih moding. Tak jomel lah. Habis tu ada tak lagi? Orang tak pergi beranak di rumah hospital ada tak? Ada sains orang okay? Dia itu laki dia ni kerja anamai. Lepas tu dia tahu selok belok di dalam anamai tu begini begini begini begini. Dia tak pergi bini dia pergi beranak hospital. Lepas dia anak dengan dia kan okay? Ada dia pergi cari Tok Bidai hok kampung. Lah ni ada lagi Tok Bidai kampung. Kalau tak ada setiap kampung pun ada. Dia pergi cari hok tu. Dia tu buat anak apa orang dia tanya.

yang tidak muta'alim. Beda mudah atas surat tu mengaji belakang tu. Betul tak? Ya, orang nak boleh mengaji belakang ni bukan dengan orang kita. Dengan jeputan tu, dengan hidayat tu. Hanya kita kena royak, kena dah. Kena royak. Sebab tu, supaya orang awak puluk tak betul tu, kita nak senyak tak boleh. Tapi, demo kesok tak kesok tu kena royak. Yang ni buat lagu ni, buat lagu ni tak boleh. Lepas tu kalau kita buat lagu tu tu, kalau buat lari tak dengar, kita jangan pergi hari tu. Jangan pergi hari puluk tu, jangan pergi menunjuk atas kita murid. Lepas tu, demo sudah kita pergi lah esok. Pergi esok tu lebih lagi kan. Dia kutuk-kutuk tu ada tu. Sebab lagi pada tu, tak itu kan. Tu kita dah kena dua tempat dah. Oh, mujur apa hari ni tu. Oh, boleh makan kutuk hati, kutuk perut. Tu. Tapi kita tak pergi tu pukul lain. Ya, Pak Gino akhir zaman dah ni. Tak itu kan? Allah. Maka yang dimakia itu, dimakia bunyi itu, ialah daripada sebab sepok setan. Sepok setan. Macam itulah. Sepok setan, laknatullah. Nyocong di setan, nyetik di setan, nyetapa di setan. Engkau menangis kita tubik di perut ibu tu. Berlaku gitu kan kena? Ada. Ada weh itu seno. Tidak mah. Laknatullah yang tidak selamat daripada perkara ini. Tak ada. Suara habuk pun tak selamat. Semua manusia tubik kat perut mak, tubik kat ibu mak. Semuanya sepak di setan, jetik di setan. Nya jamuh oleh setan. Berlaku kan? Ada. Moleke tu ada tu panggil kaedah istisna. Kaedah istisna ni kita kena ngaji juga. Dia huruf istisna ni sebut dalam Arab, dia ada 8 ekor. Hak maju sekali illa. Hak kita tak semua tu hak banyak. Ulama buat tubik kaedah dalam ilmu nahwu, lurah arah hak istisna ni 8 ya. Wahruful istisna samaniyata. Huruf istisna ni adalah apa? Apa istisna? Untuk mengeluarkan. Ya. Semua manusia tu beranak disepak oleh setan. Jadi habis tu. Tak. Ada. Illa malaika. Tu panggil istisna. Wal asri innal insana lafi kusr. Anci masa pun manusia semua duduk dalam rugi. Rugi habis kan? Ada. Illal ladhina amanu. Tu hak banyak lah Quran yang kita kerti ilah. Kerana ilah ni itifak ulama Muhammad kata harah. Ada pola lain pada ilah ni ada khilaf kayak gitu kayak gini. Tu kena pergi mengaji dalam ilmu nahwu. Siapa dia ni? Hak hadis istisna kata dia tubik daripada perut mak tak kena sepak oleh setan-setan nak jetik dalih. Siapa dia? Malaika Nabi Isa. Demo ni Tuhan jaga. Mak dia nama Maria ni Tuhan jaga. Nabi Isa ni dia tubik setan tak berani nak sepak. Dia kena kali ni. Tak itu kan? Setan ni Allah yang kenyangi. Seorang tu kan ada. Dan ibunya Maria alaihi masalam. Ni Maria ni awliya Allah lah. Dengan orang perempuan tak ada jadi Nabi. Tapi dia ni awliya Allah. Tengok masa-masa dia kecil ni. Duduk di masjid di Aqsa ni. Rezeki hak serga dah mari. Orang duduk mengasuh dia tu ambil di mana ni. Dia kata hak ni rezeki hak Allah. Dua orang. Dua orang ni hebat tak kena weh. Maka dari sinilah. Dari mana? Daripada sebab sepok di setan. Tak situ ya. Maka daripada sinilah, daripada sebab beranak

Wak disetek tu setengah daripada pegawai yang disuruh, yakni disuruh oleh Allah dan Rasul. Oh Allah suruh, oh Allah suruh, oh Nabi suruh ketika beranak tu tu membuat pada ketika itu, ketika keluar tubik daripada perut ibu tu, suruh apa? Bawa di bawa di ban. Dalam Arab panggil azam. Bawa di ban, bawa di azam. Kan zan mana, ban mana tu? Pada telingu budak yang diperanakkan itu dari mana? Yakni telingu yang sebelah kanan. Ni yang baik tu. Syarat yang pertama, hak nak mula nak bini tu, hak nak nak beristeri tu, orang jatuh kena panah ber. Kalau tak panah ber, ada dah cerita dia merayak di rumah bomo. Bomo panggil, mari ber, dia tak ber dah. Dah kebir raya, dia ingat hak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bomo-bomo terkejut lah. Gino kok mana ni muni ni? Orang suruh bayar terkebir raya ni, dia bertukar. Sebab apa? Dia tak biasa bayar. Ada juga orang balas tu. Yang ni weh. Kita ni walau suruh tak sedap pun, we panah bayar. Ni hak kita kena bayar ni, anak kita ketika anak beranak tu, kena istatuk suami telah lagi bayar. Bayar mana? Di telingo sebelah kane. Tengok. Berderah pekuk telingo merah ada. Kejut demo pula tu. Tak itu kan. Berkodak-kodaklah. Dia setan ni dia takut. Suara ber ni setan takut. Habis tu dalam hadis kan, dalam kitab Muniatul Musalli, mana kalau seorang ber, setan ni lari ni hingga berketuk lari juga. Ya ada ketuk juga setan ni. Ambil tu kalau kita duduk ramai-ramai bau ketuk tak ada siapa dia mengaku. Setan. Tak itu kan. Banyak kan mengaku tak itu kan. Demo kata ada cerita sungguh kedak lah. Orang kabur. Orang kabur ni kalau kita duduk dengan dia, kalau ketuk tak bunyi dia murid. Dia suruh ketuk bunyi. Jadi payahlah kalau kita nak ketuk bunyi punah adab. Tapi kalau ketuk tak bunyi, dia murid. Sebab apa? Dia tak payah nak jaga hidung dia. Anda agak ke dia ni. Itu pilih-pilih tengoklah situ. Dan iqamah budak tani juga. Sebagai iqamah semaya. Pokok mayat lah. Jangan duk belik lah. Pada telinga sebelah kiri.

Mama di telinga kiwi. Lama dia mau sekir pula tu. Tak kira dia tak payah lah dia ni. Sama ada budak laki-laki atau budak perempuan sama ya. Ni hak kena kita kena jaga ni. We betul. We kena dengan makrak dia. We betul dan kena dengan lagu dia tu. Ini hukum. Dia mau ambil ke mana tu? Sini dia tak ada isi senuh ni. Mana tak ada kira budak laki-laki, budak perempuan. Hak sini hak kita ngaji ni tak ada istisna. So nak bel di telinga kanan, so nak komak di telinga kiri. Sama ada perempuan ataupun laki-laki. Mulakan dia mau kita temu sore dalam kita akan. Kalau tak temu sore pakai gitu lagi. Sepatu bagali gutu bagali. Kalau hak jatuh roji'um. Kalau hak tino roji'in. Kita erak dia tu. Bagali gutu juga tu. Hak tak ada bahasa kena alih ni. Tiga-tiga gitu. Bang buat apa tu pula tu? Ha, cuba tengok. Sepayo. Ilak pada sunat bang. Sunat disuruh bang daripada telinga budak. Baru beranak di sebelah kanan, komak di sini dengan kiri ni. Payu apa dia suruh bebek apa? Halus lagi tu. Ni. Supaya selalu budak itu mendengarkan kalimat tauhid. Nak dengar kalimah satu. Iaitu Allah lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak ui dengar kelimah. Kelimah tauhid tu. Ui masuk juga dalam hati dia ni. So nak. Yang keluarnya. Nak. Hamak setan tubik tu. Kerana setan takut ni ni. Inilah. Kalimah tu tauhid ni besar tak besar. Engkau mula kita nak tubik dunia tu. Suruh. Kita, we budak anak tubik di alam dunia ni, we suruh dengar kalimat tauhid. Dimakiyalah, kita di dunia ni, nak pergi kepada alam barzah. Suruh ajar kalimat tauhid juga. Suruh talqin la ilaha illallah tu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin lah, ajar lah. Bagi orang yang letih, bagi orang yang zairah ke alam barzah tu, kalimah tauhid juga. Ini mahal. Kalimah tauhid ni keluar tubik pada punggung mak pun diajar. Nak keluar tubik dunia nak pergi ke alam barzah pun diajar juga. Bahkan kalimah ni we ada di hati kita semua-semua. Inilah maha ilmu ni. Bukan kita nak fikir kan. Kau nak sudah kata ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq. Ayat alih. Kalimatu tuhaq. Ia tak kata sana. Kalimatu haq. Kita kata di akhirnya. La ilaha illallah kalimatu haq. Wa alaiha di atasnya. Atas kalimatu haq. Atas kalimatu tuhaq ini. Nahya kami nak hidup dengan ini. Dalam hidup kita ambil di pukul ni pagi sampai pukul ni petang nak hidup dengan kalimah tauhid ni. Wa alaiha nahya wa alaiha namut, nak mati pun dengan kalimah ni juga. Patu hak kisah kita apa? Wa biha nub'atsu. Dan dengan dia dengan kalimah tauhid ni juga nak bangkit di sekali hari kiamat, nak duduk sekali ni. Berartinya kalimah tauhid ni beranak pun nak we dengar, nak pergi ke alam barzah pun nak we ingat. Lepas tu hari-hari hak kita hidup ni nak we ada kalimah tauhid dalam hati kita. Ambil tu salah satu daripada doa.

Nabi ajar Mu'ad kan, mana? Eh Mu'ad, mu doa dengan Tuhan, we boleh hati ingat pada Allah semu. Eh Mu'ad, mu ajar kan, apa ni eh Mu'ad, mu ajarkan hatimu, we boleh bersyukur dengan nikmat Tuhan semu. Dan eh Mu'ad, mu hidup hari-hari, ibadatmu, we molek. Waktu tu, Nabi suruh baca sebanyak-banyak lepas kita semaya. Allahumma anni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, huilah hui pertolongilah kepada aku ni. Ya aku boleh ingat kemung semua-semua. Nui ingat semua ni bukan satu perkara mudah. Dan aku boleh bersyukur kemung semua. Ya aku ibadat. Ibadat ya comel sekali. Kalau semaya, semaya hak kosong. Tu doa. Hak Nabi ajar Mu'ad. Yang itu lupa buat kita. Ada orang tak ingat, lagi belajar we ingat. Ni maha we kelimah ni. Kalimatu tauhid apa dia panggil? Gapo lagi panggil? Kalimatu thayyibah apa dia panggil? Gapo lagi? Kalimatul iman apa dia panggil? Kalimatul ulya apa dia panggil? Oh, banyak nama. Ingat deh. Satu benda, kalau benda tu lebih, nama banyak. Tengok Nabi, lebih dia. Nama banyak, 200 lebih. Kalau Nabi tu lebih, nama dia banyak. Lebih setara mana? Benar Nabi. Sebut dalam hadis ni. Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adama. Tu lebih habis. Kalau tidak Muhammad, Tuhan tak buat tu ada. Tu lebih. Bahkan kita ni tak jaga orang ni. Tak ada. Kalau Tuhan tak ada Nabi, kalau Tuhan tak buat Nabi kita, tak ada Nabi kita, kita lah sejik ni tak ada. Ujah dia lagi. Walaula Muhammadun, kalau tak ada Muhammad, ma khalaqtul jannata wan nar. Kalau tidak Nabi Muhammad, Allah tak buat syurga, tak buat neraka. Betul lah kelebihan begitu lalu Nabi kita tu. Semalah-malah orang, sekupi-kupi orang boleh makhluk pecah orang tak lah. Itu kan. Allah ni tak kupi pun tak tahu lalu. Orang tak buat makhluk belakang dah rumah ni. Dia tak buat makhluk. Nabi ni orang lebih kan. Buat makhluk tu dia royah Nabi kan. Keseronok Nabi datang ke dunia keseronok tu. Jamu makan sedekah. Buat tengok kan. Kalau kita boleh benda-benda molek, boleh anak, boleh cucu kan. Jamu juga lah itu kan. Tapi orang tak buat tak apa. Tak beri sudah. Jangan bising sudah. Buat gini dia tak bersambung lah itu lah. Dia dalih dia sedap. Orang tak buat ni dia. Dalih dia kukuh juga. Gini. Nabi tak buat. Sobak tak buat. Tabi'in tak buat. Zahabak tak buat. Kalau kita tarik atas. Pas golos tadika Nabi buat ke tak? Itu lah. Kalau nak kelahi lah. Tapi kita sudah kelahi lah. Bodoh kelahi. Tak itu kan? Kalau gitu, kalau kita nak amainya, hak tak saya buat, tak dia. Jangan komen orang lah. Balik kita nak buat pun kita tak komen, orang tak buat lah itu kan. Nak buat gini, Tuhan tak sengelai dia nak pergi buat. Baca lagi. Kemudian adalah hal budak-budak itu. Saat ni. Hak tu ubik di perut mak selepas pada kita ber, selepas daripada kita komat, kena jaga dia. Budak ni hak abdanya. Manakala beranak, kita bila ambil diri beranak tu sampai hari ketujuh. Sunat kita mengekoh. Tutup tah ibu bapa tu sunat kita mengekoh. Kalau tak ada hari yang ketujuh tu, ada sibuk. Tujuh pula. 2 x 7. 14. Kalau tak ada lagi tujuh tu, 7 pula. 3 ni lah afdal. Lain pada ni tak ada afdal. Habis tu hok buah ibu anak lagi ni.

kena jaga weh. Bini isteri kita nampak perut besar tu kena dok jaga dah. Mana weh kambing di mana, lembu di mana ni, kalau hak jatuh sunat dua ekor. Sini pun satu silap weh. Dia borang hak jatuh nya ngekor seekor. Lepas tu duk tak ada nak ngekor pula. Hanya buat jenis cara dia. Tak juga. Tak ada suruh ngekor dua kali. Tu. Dia sunat afdal kalau hak jatuh dua ekor. Lepas kalau seekor sah dah. Tak ada apa dah. Kali tu tekoh bini dia beranak tu dia kuasa tekoh yang selok. Lepas kena buat tambah. Dah. Tak kena buat tambah. Tuhan tak tindak. Sebab kita semayat dah. Tu semayat pula. Dah. Satu waktu tu semayat sah je. Pah tengok. Kalau kita tak kuasa lembu hari beranak. Kambing. Tak kuasa kambing. Boleh kan ngekoh dengan ayah bapak pula. Kalau pok tu nampak sesak ataupun kupik. Pernah ayah bapak. Lepas tu Yesus cukur. Hari yang tujuh tu suruh cukur, suruh tok nama. Lepas tu buka mulut. Tapi orang Malaysia tak panggil buka mulut, belah mulut. Oh, terkejut dengar kita. Kita balik di Malaysia ni. Sudah kita buat kuliah ni. Ya berderet kata malam tak tidur lah. Malam tu dekat dengan lapai orang. Okay. Suruh belah mulut. Tu lurah sana. Lurah sana dia panggil belah mulut. Di sini dia panggil buka mulut. Tak gitu kan? Dah juga. Kita pergi banyak negeri dia lurah-lurah ni. Wah timur ni, dia tak panggil wah timur sana. Tebikar. Buah tebikar. Kalau ke Kedah ni tak panggil goyak, dia panggil habak. Ku habak ni. Ni nak habak we ni. Tu pun bukan belakang masjid lah. Habis kita mengajar sana tu, kalau luah tak reti kata kena akik tangis. Kita nak tolong terpesih. Tak gitu kan? Namun tak reti waktu kita boleh alih. Lepas pada tu kemudian adalah hal budak-budak itu. Budak hawa nak sana lah. Di dalam, apa panggil pun? Dalam apa? Takut dia mau baca tak kena je. Padahal budak-budak itu dalam bodohnya. Budak tu, talipang tak pandang. Mutu tak panah, tak panah segala-galanya. Tuhan ayat dah. La ta'lamu nasyai'a. Tak tahu sekarang habuk. Kau tahu saja. Kalau lapar apa, yeh. Kalau sakit apa, yeh gitu. Tak itu ya? Dua tu ya. Dan ikut tarik. Ya cerita tu. Bodoh-bodoh saat itu, ikut tarikkan. Kenapa tu? Ikut tarikkan atau didikkan. Inilah Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap budak diberanak di atas fitrah, di atas agama bersih. Au fa abawahu yuhawidani, ibu bapaklah betul gitu orang Yahudi. Au yunasira kepada Nasrani, au mujas gi kepada apa ni majusi. Tiga lalah dia tu. Didikkan yang melihara kepada ajaran jahat atau baik. Ikut pok dengan mak dia. Kalau pok mak dia ajar hok molek, gi ikut molek. Kalau mak pok dia ajar gi kok jahat, gi kok jahat. Kedah gitu berlaku ada juga. Mana dalil? Cuba tengok anak Nabi Nuh.

0: Nabi Nuh tak ajar benda jahat, tapi tak ikut dia juga. Isteri dia, Nabi Nuh tak ajar isteri yang jahat, tapi tak jadi molek juga. Isteri lu, lu tak ajar benda jahat, tapi pergi kok jahat juga. Waktu dengan sengelai Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tu jadi sebab jelah. Kalau kita harap pergi ke molek, molek, harap pergi ke tak molek, tak molek, kerana dia bodoh masa tu. Masa halus tu bersih, supaya kertas putih. Kali tu kita nak coteng ke mana? Kalau nak coteng jadi putih, ke putih. Kalau nak coteng merah-merah, dia ikut buat situ tu. Maka dari sini. Dari mana? Daripada budak hak tubik, daripada perut mak tu, hadiah tu bodoh, mestilah di atas dua ibu bapa, mesti ni wajib ni. Mesti, yakni wajib. Dia kata dia jomoh lazim. Mesti wajib di atas ibu bapa. Wajib ke apa? Menyuruh akan dia, akan kanak-kanak tu, menyuruh dengan semayang. Apa dia ingat? Lapa hadis. Cuba baca. Okey. Ni ada orang ingat ada. Buah ada dia tu, orang tak ingat ni. Ingat tak apa? Mana? Ibu bapa menyuruh akan dia ke kanak dengan semayang. Buah apa hadis tu? Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah. Bila? Iza balagha sab'a sinina. Tekan di atas mak depok sebagai perdu'i di atas mak pok didik. Suruhlah anak kamu akan semayang. Bila? Apabila anak sampai umur 7 tahun. Iza balagha sab'a sinina, apabila anak kamu cukup umur 7 tahun. Di sinilah Tok Pekoh Pahir dia kata, budak hok mayik ni mula sini. Dah mayik dia sah semayang, sah jadi Tok Imin, sah segala-gala ibadat. Walau di atas dia tak ada wajib, tapi sah ibadat. Mula di mayik. Kali itu nak tahu kata dia ni mayik, kita nak cian mana? Tok Pekoh dia buat alamat. Satu, dia tahu kiri kanan. Lening kanan, lening kiri. Dia lah. Yang kedua, dia tahu hak ni cuma, hak ni molek, hak ni cuma, hak ni tak cuma. Kita ambil tak ilmu, kita juga. Ambil dodoh, kita juga. Dia pandai pilih. Ambil dodoh. Dia panggil, cik kata dia mayik. Yang tiga, cik kata dia mayik. Kecik ni ada jazak dan ada jawab. Nak pergi ke mana weh? Tu, nak pergi kedai sebentar ni. Dua tiga tu, alamat kata mayik. Manakala dia mayik dah, sah ibadat dia. Ambil tu Nabi perintah, manakala anak kita cukup 7 tahun, tak kira laki-laki atau puan-puan, wajib atas bapak kena suruh dah. Suruh mak semayah ni. Suruh awal semayah ni. Mayalah awal, semayalah mak. Duk bimbangnya, ibu bapak tak berahi takut tu. Nak suruh anak gini, ibu bapak tak.
1: Kumpulkan pongkan dan sang sem sukupah bahawa yang mikang nak kap. Kau kumpulkan Thai, mi bat percaya chon. Kau samar mah cai berikan lan ya di kau lom pongkan dah tuk ti. 80% kumpulkan yang mi sab nak kap. Wah, mi berikan lau ni, ti kumpulkan mi tong cemerlang ni. ก็โครงการ PP เป็นโครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพนะครับประชาชนไทยทุกคนสามารถรับกิจกรรมเหล่านี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพกบัตรประชาชนมาใบเดียวหรือว่านำมือถือนะครับผ่านแอปเป่าตังมาติดต่อได้ก็จะมีทั้งยาคุมกำเนิดรายเดือนและยาคุมฉุกเฉินอันนี้รวมถึงยาคุมสำหรับผู้ป่วยหลังคลอดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายยาคุมรายเดือนนะครับพอกินจนหมดแผงเม็ดสุดท้ายก็มาติดต่อรับเพิ่มได้เลยยาคุมฉุกเฉินนะครับได้2 ครั้งต่อปีนะครับยาธาตุเหล็กฟรีปีละ52 เม็ดนะครับเพราะว่าจะกินเป็นสัปดาห์ละครั้งที่ตรวจคันปีละ4 ครั้งถุงยางอนามัยจะมารับได้สัปดาห์ละครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งก็ได้10 ชิ้น

0: Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah boleh lah.
1: อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

akli ini dalih akli, dalih akal. Ah, lemu putuh lemu rai. Tengok tu tu pun tak ada. Orang lek tu hulu hilir ternaik terjatuh pun tak ada. Apa nak buat lah mano? Ah, asyik dalah nak tanya orang tak leh. Tak ada dalah dalih nakli, kena dalih akli, dalih akal pula yang menunjuk oleh akal kita sendiri fikir. Fikir kok mano? Agi pendak tengok eh tapok napok nak ada kok ning ah turuk tu ah napok gi kok nu weh. Ah turuk turuk duk di benda datuk tu ha. Ah tu dalih akli bahasa fikir. Begitu juga Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala ni kuasa, sungguh kedak kuasa. Ha kita fikir, ha fikir. Ha akan bercara juga dalam kita ni dalil yang menunjuk oleh akal kita. Ha maka dengan tutup teh itu, tutup teh hok pesi minta oleh kawe-kawe gu tu, minta dek aku tu. Ha aku pun mikir dan renung boleh-boleh masanya. Ha tiba-tiba diilham, ha dicapok oleh Allah Ta'ala, akan daku oleh Allah Ta'ala. Dicapok akan daku tu oleh Allah. Diilham dicapok akan daku oleh Allah Ta'ala. Capok tu bah akan bahwasanya tutup teh hak kawai-kawai ku tu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku nak menolak akan tutup teh itu. Aku nak tolak tak leh. Nak tolak tak leh. Kita orang pandai sedikit sebanyak reti. Dia mau ai minta nak mengaji usuluddin weh. Supaya ambo ni bukan dak reti, bukan dak pandai aling. Tapi boleh beroyak sikit sebanyak tu pun tak lepas dengan reta hai Allah Ta'ala bui sikit-sikit. Tu tutup teh tu. Ambo pun berasa nak berkecek sikit . Apakah berkecek dalam radio? Beroyak sikit sebanyak tutup teh tu. Apa tu? Kerana mereka itu tu orang hak minta tahu kawe gu tu sekor baik we dengan ku ni maka ku pun terimalah tutup teh tu permita hak kawe gu walaupun aku bukan daripada ahli ai warak dia nya tak ahli kan orang ahli dah lah boleh buat kita ni dia kata walaupun aku ni bukan orang ahli bukan orang camnankan dah dia bertawaduk diri dia lepas pada tu kok kama dia berlakulah kolam aku ini kita nak baca regas-regas sikit dia tak ada gaduh hak ni kama dia berlakulah kolam aku dengan taufik dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tutup teh itu di atas beberapa keping kertas. Ni kuat risalah ni tak ada banyak lah sekali. Tu aku mengisi ni aku tulis mek kali tulis kita ni dengan taufik. Apa dengan taufik? Allah Ta'ala wi kekuatan kepada kita boleh buat. Hidayah Allah Ta'ala tunjuk. Tunjuk kalau tak ada taufik tak boleh buat. Seperti kita Allah Ta'ala tunjuk. Tunjukkan no. Malam satu ni Baba Mi mengajar kita usul ni. Allah molek. Ataupun kita boleh dengar weh yang mengajar weh. Itu hidayah. Tapi nak boleh dengar tak boleh dengar, nanti tengok pukul 9, 10 minit tu boleh dengar ke tak. Tak ada nya dengar. Taufik tak ada. Hidayah ada dah. Kena capur hidayah katik, taufik katik. Tahu kata malam satu tu mengajar kita Al-Misbahul Munir di dalam stesen radio. Dan pula bila dah tahu kata perkara yang baik, taufik Allah Ta'ala suku pula mari wi kekuatan boleh dengar. Capur dua tu hidayah taufik. Kalau ada hidayah saja, taufik tak ada, tak leh juga. Isi ingat-ingat teku yang ambil daripada guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang mursyid ni, guru yang mursyid apa yang rosyid, yang cidik-cidik, yang elok-elok, yang mana tak payah diskel lah. Ayah diskel ya ambil pada MK. Supaya kita kata ambo mengaji tak yasu pamace. Atau yasu pamace ambil pada eh. Baba Mak Muawi pun tu urut ambo juga duduk mengaji hari Selasa. Ia mengaji dengan pada eh juga. Tu dia. Ayah diskel pun kita duduk menadah juga malam Jumaat. Hari tu ramah tiap-tiap malam Jumaat habis kita sebuah paridah, hubung paridah malam Jumaat hari tu lama dah. Masa dia berkali 40 tahun dah. Ia mengaji dengan pada dengan Ali Al-Makinat di atas tu. Tu dia nya guru-guru mursyid. Serta aku tatapkan dia. Tulislah daripada kitab-kitab yang muktabar. Aku ambillah daripada kitab.

tak kita hok yang mok tabah hok rewak kiro orang panggil. Hok rewak kiro ambil daripada kusairi, ambil daripada apa lagi, kita kata dengan Abu Hasan Asy'ari, turun-turun mai ke bawah ni kita ambil daripada seperti mana guru-guru hok musyrik, kita hok Zainul Abidin, tak yah long petaning tu, iaitu kita aqidatin najin, sirajil huda, apa lagi, kalau kita hok Arab tu Suhaimi, banyak lagi hak atas nu. Apa tu ambil daripada su hok muktabah, muktabah apa muktabah, kita hok orang yang buat kiro, jangan ambil hok kita hok orang tawak kiro. Kita hok orang tawak kiro tu nak belik makan keteng, tak reti, kena ambil hok muktabah hok orang buat kiro we. Supaya kita kata kita apa we tok duk ngaji, kita usuluddin sifat 20, orang tak kata dah, hok orang kata tu orang tak reti. Bila kita kata sifat 20, duk mengaji kita sifat 20, molek semua orang kena kata gitu. Orang berakal kena kata gitu. Molek. Si kita ni lamu se dah orang duk mengaji cara nak kena tu he sifat 20. Tu muktabah. Maka jadilah ia sebuah kita ni hak aku buat ni, risalah yang berguna yang aku namu. Kena namu atik, namu nak pergi beli tak kena. Kita yang namu ni weh, Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Artinya lampu, misbah pelita, Al-Munir yang menerai, munawir yang menerai, fi Ma'rifah pada mengenalkan Allahul Qadir, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Hatu namun dia. Kemudian aku memohonlah kepada Allah Subhanahu Taala bahawa menjadilah akan dia. Apa? Akan kita aku buat ni. Aku buat dah pun. Aku minta menjadi manfaat. Manfaat pedah dan berguna bagiku dan anak buahku dan kawan-kawanku. Kawan-kawanku. Aku minta menjadi berguna diriku, orang hok belajar. Mana kita duk mengaji kita ni boleh manfaat bagi tu guru kita. Tu guru kita ni dah. Tu guru kita ni setengah daripadanya tu guru kita hok tua kita ni. Tua kita ni nama pawe. Nama pawe tua kita ni Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Tu bagi babo Espanyol. Nah tu dia Ismail bin Umar. Abdul Aziz ni kena kepada tu petua dia. Maka Abdul Aziz ni tu petua babo Espanyol dan pula jadi menantu bagi ayah diske. Tu dia oi Kelantan anu dah. Baik. Itulah dia nyo. Jadi pedah kita boleh baca, boleh pedah bagi dia, bagi diri dia, anak-anak buah dia. Tu kamu dia pula. Apa lagi? Hak tinggi-tinggi belajar jadi manfaat juga. Klik pada manfaat juga. Hak yang tinggi-tinggi pelajar dan yang rendah-rendah pelajarnya. Tinggi pelajar. Tinggi pelajar lah mana weh. Jadi manfaat kita ni orang hak pandai tinggi pun boleh ajar. Boleh mengajar. Tengok Abu Espanya dia ambil kita ni. Padahal dia ni orang aling tinggi. Lepas tu ambil kita hak dia ni hak aluh risalah ya. Sebagai risalah keping-keping surat ya. Mari ajar. Jadi manfaat tak ada pun. Orang tinggi belajar. Mana tinggi ni bukan tinggi. Tinggi. Hidup mengaji. Pesen pelajar hak umur sekolah tinggi 10 lapis. Hidup mengaji tahap 10 lapis ni. Bukan hak rendah-rendah pelajar rendah aduk bawah tekak bawah ni ada tidak. Ini tinggi pada pada sifat martabat dia, orang tinggi, orang lama mengaji lama, tapi ambil juga kitab ni buat manfaat bagi diri dia, diri anak-anak buah dia. Orang hak belajar tinggi, belajar rendah boleh mengaji belako. Dan aku memohon kepada Allah pula bahawa menjadikanlah risalah ni, kitab ni, ataupun keping surat ni, ini perisai. Perisai. Apa perisai? Perisai ni jadi memperteh. Bila kita mengaji habis buah ni Allah. Masya Allah dah. Masya Allah dah. Agaknya boleh jadi penepih. Penepih. Apa penepih? Dan dapat menolakkan akan segala ajare-ajare yang sesat. Lagi menyesat. Dolal idlal. Dolal idlal. Kita nak dapat nama nahe. Sabit ya mari perkara hak pelak-pelak mari nak menyesatkan kita. Mengaji pun sifat 20. Kita kena reti.

Apa faedah? Ambil mana? Ambil mana tu? Boleh kita mengaji sifat Rabbullah tu? Ayat ada tempat ambil. Ha, kok dalam ni dia nak beraya. Boleh beraya. Ambil mana we sifat Rabbullah? Ha, ada mengaji arak jiring. Arak jiring tu. Lekro ada ke? Ha, ya ada beraya. Bila kita mengaji so halusi, halusi. Ha, mungkin makhluk jahit semua tu mari daripada ayat Quran. Ha, duk fikir kalau tu he, tu he tetap ada dah. Tuhan tu tetap dah satu. Ha, tu buat apa buat kalunya? Kita buat kalu dua kan Tuhan so. Ha, Tuhan ajar juga dalam Quran. Dah banyak dalam Quran. Ha, kita kena guna hukum akal. Ha, ada koyak hukum akal ada tiga wajib mustahil jaiz. Guna kena dah akal. Tuhan dah tetap dah kata ada. Kan kena fikir lagi. Dak bukan fikir dak. Fikir tu ambil dalil nak menetak nak dapat keyakinan ni kau kuat kau yakin lagi. Ha, tengok orang panggil Abu Jahal. Ada ke dak otak? Otak. Ada otak tapi hukum otak ya tak ada. Hukum otak ya tak ada. Kita otak kita ada kena mengaji hukum otak. Hukum akal itulah hukum otak. Tiga wajib mustahil jaiz. Ah, bila reti hak tu, ah marilah, mari reti. Ah, Allah ni ada pesen wajib. Ah, tu wajibil wujud. Kita pun ada, tapi ada kita bukan pesen wajib ada. Kita ni mungkin. Hamba sabit tu panggil mungkin ni wujud. Ah, tu. Hamba sabit apa? Sabit kita ni alam. Oh, ambil daripada Quran belaka. Tapi dengan sebab kita ni nak marah, tak berkena, apa kita tak setuju dengan pengajian lagu ni, marah murid. Allah, ambil dengar dalam YouTube, dia kata, eh, orang tua-tua dulu mengajar, wujud kide, awak nyanyi lagu tu, duduk mengajar, lepas kata, wujud kide, mengajar apa dah tu. Allah, ambil berasa kecil hati. Jangan duduk padu, dia mau tak sem mengaji, cara tak sem mengaji, hadup dia. Ni kita nak mengaji kena Allah Ta'ala atas jalan sifat 20. Jangan duduk kata. Jangan kata deh. Orang nak mengaji kitab kuning, ha kitab kuning. Anda pun tak saya mengaji bih kitab kuning, nak mengaji Quran selalu, ha ngajilah Quran selalu. Tu. Jangan duk kata mu aku. Ni ambo ni nak mengajar kitab biasa kitab kuning lah kita kata. Ha? Marilah dia kata nak mempertahankan bila kita retilah. Reti apa? Reti ilmu ni dapat boleh menahan perisai, menepih. Menepih. Tak gitu gak eh. Demo tanya. Mengaji apa? Mengaji sifat 20. Hei, orang tak mengaji dah sifat 20. Lalu ni orang nak kelangi buat dah. Orang tak main dah main ngongek. Kita ada buah, kita handah weh. Seolah hati kita kalau ada orang duk kata. Kalau tak ada kata, mujur. Alhamdulillah, pakak sokong. Pakak sokong weh jadi satu jalan. Nak pergi petanin, kawan nak pergi ikut sineng pek ni. Ha tak apa. Demo ni tak, kawan nak pergi ikut nyalimu weh. Kawan ni nak pergi ikut tak jong. Ikut lah. Asal siapa ketanin, sudah. Weh siapa ketanin, sudah lah. Jangan duk takut jabat ni. Pak mukhuk naruh kuat lah. Kalau pergi ke nyalimu, itu baik petaning. Kalau pergi ke sinupak, itu baik dah. Apa sipai di dorak tu? Kalau teh kau tak jauh, nah, sipai masuk main ke dorak juga. Itu baik deh. Dapat kita boleh menahir. Otak kita keluar boleh menahir. Boleh dan dapat boleh kita menolak akan segala ajari apa yang sesat. yang menyesat. Nak kena hadis Nabi kata sikit lagi mana sesungguhnya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu bil ibadi, mana sesungguhnya Allah Taala ya ta'ammilah ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma, Allah Taala ta'ammil ilmu daripada orang lain tu, ya ta'ammil cabut cocoh supaya dengar cabut hang bayar tu dak. Walakin Allah yakbidul ulama, ya ambil bekal ambil ilmu, ya ambil yang mematikan orang lain, ya mati orang lain, kau habis orang lain. Tu bila mati orang lain hingga habis tak ada seorang habuk. Bila tak ada seorang habuk, ya kena letaklah. Ya kena letaklah orang ni ketua-ketua dalam kampung. Bila letak orang ketua-ketua di atas dalam kampung kita, tak ada dah orang lain. Letak hak tak terpakar. Bila letak hak tak terpakar, bila kita tanya masalah pasu ilu fa'ab tau bi ghaidi ilmin. Bila kita tanya, "Yo apa hukum weh? Apa hukum weh?"
ia petualah dengan tidak ada ilmu. Bila ia petua dengan tak ada ilmu, Nabi kata fadallu wa adallu. Sesaklah orang buaya dan orang dengar pun sesak juga. Allah amat takut sungguh. Kerana ulang

0: Ambo duk kau mati, kau mati. Ni ambo boleh ambil besako tak ya supa macam. Dia ambil daripada pada mari dia berhubung kait dengan ayah ibu-ibu mocik-mocik boleh mari dia reti-reti. Reti lagi ha ketuhan ni ni. Allah kalau tak reti Tuhan tak leh masuk syurga, tak leh masuk syurga. Nah wa amma pun tak sah. Kita kena wei reti Tuhan. Dapat sesak dan menyesaklah kalau tak reti sungguh. Orang-orang awal, kita orang awal, orang tamadan, orang awal orang yang kebanyak ke yang bawa lah akan dia oleh orang-orang yang tidak sekorkan dengan kata jahil. Tu tak sekor kata jahil, tengok tu berlebar molek tapi isi dalam tak ada. Tak ada mengaji sifat 20, tak ada mengaji bab kutuhan ni, tak mengaji tapi bab lain ajangnya wa amma tak berti tapi ilmu kutuhan ni tak ada. Allah tu dengan jahil seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 ni. Tak wajib ngaji sifat 20. Apa kalau kita katanya fa'lam annahu la ilaha illallah, maka Tuhan kata fa'lam, maka hendaklah situ tu amal tu. Fa'amal tu, maka hendaklah kamu kena Allah Taala, nak kena sifat namanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena kenalah la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Ulamul tu arti la ilaha illallah kena istighna iftikar. Apa istighna? 11 sifat. Apa iftikar? 9 sifat. Capur 2 tu 20 sifat. Ayat ni maka hendaklah kamu tu mengaji sifat 20. Seolah-olah supaya kita mari nak eka ayat Quran. Tuhan suruh mengaji kena Allah. Maka nak kena Allah tu istighna iftikar. Tak ada dah. Sifat kamalat dia. Pak kita pergi kata, tak wajib belajar sifat-sifat 20. Hayang termasyhur. Hak masyhur. Masyhur sifat 20 tak ada dah. Di mana Terengganu, Kelantan, Thailand kita petani jala semua bila kata sifat 20 tak ada seorang habuk kata tak boleh mengaji. Dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia, ha ya tengok. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat, dengan zahir ayat mutasyabihah. Ayat Quran mari pesen ni pakai sambuk selalu dah. Tak ada dah nak takwi makwi, pakai kaedah ulama dah dah, pakai Tuhan kata gitu. Itu tak leh takwi. Kalau kita takwi nampak kata Tuhan ni, tak pandai pula kita gedak takwi hak Tuhan kata. Allah. Aida. Tuhan ya wak mari ayat mutasyabihah, wak mari ayat muhkamah. Hak ni hak cerak nyata muhkamah. Hak ni hak semabu, hak semabu ya suruh kita mengaji. Kalau wak mari hak cerak nyata kamah sifat apa Quran hak nyata muhkamah tu. Wak mari hak tu berlaku. Tak ada. Tak ada tinggi rendah jahil aling tak ada. Jadi orang sebalah. Ni jadi ada. Kalau mu nak reti, dalam Quran hak tu hewak mari ni mutasyabihat, mu kena mengaji. Ha situ tepat. Tepat orang panggil, tu tepat kita panggil kena bubuk mengaji hingga reti. Tu dia deh. Satu sifat ni yang baik bagiku dunia dan akhirat. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Kama dia memulai lah aku akan bercakap pada disalah ni dengan mendate aku akan berapa raya, maka berkata aku. Mana pada kata huraye yang pertama pada mengenalan ugamu insyaallah. Minggu dah pay pula deh kalau tak capek arah muka pak pula insyaallah. Pada malam ni setakat ni setakat ni lah boleh sikit sebanyak deh insyaallah. Setakat ni lah dulu pada malam ni insyaallah. Kalau gitu sebelum pada kita nak tidur, sebelum pada kita nak tidur, kita bacalah hak ambo dak ajar tu, bacalah. Kalau bangun pagi tak sewi sakit urat, malam ni sakit urat pula. Kalau tak sewi sakit urat bangun pagi, baca alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur 3 kali. Lepas tu al-kahru bil kahri. Al-kahru bil kahri tahri tahri tahri 3 kali. Lepas tu katak di belakang. Ya kohar 11 kali. Tak sakit lah belakang kita. Tak sakit belakang kita. InsyaAllah tak sakit belakang kita. Ni ambil daripada buah Baba Mang ni. Baba Mang meneramah ni. Baba Mang meneramah pun baik lah dengan ambo. Boleh ambo ambil hadiah main royak-royak. Boleh. InsyaAllah. Sakat ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Awas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini merupakan

أنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

sedini antara kedua oleh umma, oleh al-mauju, jadi fakana, maka jadilah ia anak Nuh, anak Mukun'an tu, jadilah ia minal mughraqin, daripada jumlah golongan puak segala orang yang tenggelam. Nah, ini Allah Ta'ala muzahir di dunia lagi. Lalu itu bila sampai masa selesai, lalu diperintah kepada bumi, kerana air yang jadi banjir hari itu bukan air dari langit saja turun, air bumi pun pacan tu baik mari. Sudah tu Allah perintah, waqila, dan dikatakan, yani bagi bumi, ya ardu, hai bumi, ibla'i ma'aki, telan olehmu akan air yang keluar ia daripada engkau, daripadamu tu. Lalu terima perintah, maka telanlah ia bumi akan dia, akan air yang keluar daripada dia tu, dia telan. Tapi air hak datang dari langit dia tidaklah. Salah tubuh tu bukan air dia. Nah, hak tu mari langit, hak tu lah tinggal atas bumi jadi ke laut-laut tu. Nah. Dan kata kepada langit, wa ya sama'u, dan hai langit, aqli'i, tahan olehmu, stop, tahan olehmu, berhenti, air yang engkau, jangan hujan, jangan turun lagi. Maka pihak langit pun, maka tertahan ia. Kalau kata hujan, oh, serak. Nah, apa-apa, balik langit, tahan. Balik bumi, muntelah. Air hak keluar pancar daripadamu. Apabila begitu, waghidhal ma'u, dan jadi kurang, kita panggil jadi surutlah air tufan, air yang banjir besar itu. Wa qudiyal amru, dan dihukum kerjaan binasa kaum itu. Apa dihukum? Telah selesai dengan sempurna. Tiada tinggal seorang pun. Malaikat hanya mereka yang di dalam bahtera, dalam bot. Kesana panggil bot. Mari ikut sungai, mari apa tu? Mari ikut naik bot. Bahtera tu lah. Bahtera jadi bot. Tiada tinggal malaikat di dalam bahtera itu saja. Berapa tu? 80 orang. 80 orang. Mana 40 lelaki, 40 perempuan. Tu kata 40 kelamin. Tu je lah. Kemudian dengan ringkas ceritanya, air surut, surut, surut. Bila air surut, yang kapal bot duk belayar-belayar tu, lalu wastawat alal judi. Ini istawa, istawa dia berkata. Tapi tak tahu kelima ni istawa. Ini istawa. Orang mengaji tahulah. Atau masa tahu tak ni. Kerana pa'in al-judi. Apa dia pa'in rojak klik kepada al-pulk. Al-pulk pakai mu'annah. Sabit tu marita tak ni. Nah. Sebab lurah Arab bila jenak ayat kata data lelaki, dia kata ja'a rajulun, ja'a zaidun. Bila nak ayat terdata oleh seorang perempuan, jalan cakap sikit. Ja'at. Main lagu tu. Ja'at Hindun, ja'at Zainabu. Dia tak kata ja'a lah. Ja'at. Makna satu je lah. Ini pun sepatu lah. Istawa. Bila pa'in tu pada lapa muzakkar, cakap dengan istawa. Bila pa'in tu mu'annah, cakap dengan istawat. Itu lurah yang mahu. Nah, jadi di sini tengok, dia tak tak kata tertinggi dah. Tak pakai mana ni. Sini pakai wastawat, kalau harap dia bertafsir waqafat, dan tetap ia bahtera itu, kapal Nuh naik tu, tetap ia berlabuh, ia singgah, ia tetap duduk tetap. Ha, ni mana ni? Ha, duduk. Agak dia kata ini makna ni mustahil atas Allah ni.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, dapat lagi kita sambung ayat, beberapa ayat yang masih lagi bicara tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam serta umat-umatnya yang beriman, iaitu 39 pasangan, 39 kelamin saja. Nah, yang beriman dengan dia, 3 kelamin, 3 pasangan tu anak dia sendiri, lepas tu yang lain. Itu jelah. Kemudian berlakulah anak dia sendiri, seorang yang bernama Kun'an, kata setengah nama Yam, waktu tak naik kapal. Kerana yang sebenar dia adalah kufur dengan ayahnya. Nah, lalu Allah Ta'ala cerita di sini, dia merayulah bagaimana anak aku tu daripada ahliku, dan janji engkau, yang janji engkau itu sebenar, engkau itu seadil-adil segala hakim. Ha, salah dia duk duk apa? Duk merayu-rayu lah. Moga anak dia ni selai seorang ni, dia tak tahu yang sebenar anak dia tu kupur dengan dia. Ha, inilah Allah Ta'ala menjadikan suatu ibrah pada kita. Tu anak Nabi lagi Rasul tu. Artinya boleh kita disangkut dengan akidah, sangkut dengan sifat kudrat iradat yang bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Nak menjadi siapa yang kufur, nak menjadi siapa yang beriman, yang kufur keluar daripada mukmin, yang mukmin pula keluar lahir daripada ibu bapa yang kufur, semua Allah Maha Kuasa. Ibrahim, Nabi, Rasul, ibu bapaknya kufur. Nah, ada yang anak Nuh tu, bapaknya Nabi, Rasul, tapi anak seorang kufur. Begitulah Allah nak nyata kuasa dia. Balik kitanya, redha dengan qada. La yus'alu amma yaf'alu. Kerana buat gitu, dalilah. Kita tak boleh nak bakar. Tanya betul mengaji tak apa. Tanya nak bakar tak boleh. Ha, tengok di sini Allah cerita selepas daripada dia cerita dengan ayat yang humbi ayat yang kita baca tadi, iaitu setelah banjir sebegitu tenggelam segala bukit-bukit pada masa itu, lalu Allah perintah, nah, setelah binasa habis, dia perintah kepada bumi, waqila, tak kala kata wahala bainahumal mauju, dan terdindinglah di antara keduanya, antara Nuh dan anak dia nama Yam atau Kun'an tu,

bilagi isna pada Tuhan Ar-Rahman alal arsy istawa. Ayat lain summa istawa alal arsy. Kemudian tak ada kata duduk tetap ya Tuhan tahrah. Ini makna ni mana zahir tak sah nak tu. Mustahil ya Allah. Kapan ni tak apa lah makhluk. Nah gitu lah. Enggak dia makhluk tak ada mustahil apa lah. Tetap ia atas bukit. Air suruh, suruh perahu kau turun, kau turun. Bah, atas bukit. Tu istawa, ni perkataan ni, istawa alal kursi. Nah, tu. Istawa ni pakai makna, waqafa, jumlah Melayu, duduk. Istaqarra, duduk, tetap, jalasa. Hah, tu makna tu, tu mustahil atas Allah tu. Nah, apa makna apa? Makna, irtafa'a. Tertinggi ia ala tertinggi ia sebagai tinggi pangkat kemuliaan. Tak ada mustahil buat Allah. Habis itu kalau tak bergaduh, tak ada nak tafsir pun terus. Sini bukan tinggi pangkat, tetap ia istawat, tetap ia bahtera alal judi atas bukit judi di negeri Iraq Mosul. Diriwayat diceritakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam naik bahtera. Dia naik bot bila? Mulai naik bot tak kala banjir mari atau air hujan mula mari di dapur bakar roti dia keluar air, tanda kata banjir nak mari dah. Maka mula naiklah. Naik tu bila? Katanya dalam catatan sejarah Nuh naik bahtera itu pada 10 hari bulan Rajab. Apabila seterus. Dan berjalan bahtera itu 6 bulan. Duduk telapung saja tu kawan. Cuba gambarkan 6 bulan. Allah. Nah. Kita naik kapal laut begitu. Sebulan sebuah perak dah itu kan. Nebulah. Tuh, tak kapan nak tubik ke mana. Kedok musim gitu. Allah. Nebulah. Dan lalu dengan sini kita cakap ikut. Jadi lorak kapung kuk. Lalulah kuk baitil haram. Baitillahil haram. Kapal. Moga ada berlaku ni kuk erak konum. Nah. Lepas tu, mari bila tengok aibah tu, mari ikut tanah haram ni. Siapa di tanah haram? Maka tawaf 6-7 keliling. Kapal ada tawaf. Ada musim itu. Nah. Dan tetap atas bukit Judi pada 10 Muharram. Daripada 10 Rajab, mari 10 bulan Muharram. Bawa malak ni boleh. 10 Rajab. Lepas Rajab, apa dia? Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada. Lepas tu masuk 10 hari Muharram cukup dengan muka Rajab tu 10 hari dah. Nah, ambil 10 di bulan Muharram disapu dengan Rajab 20 ni sebulan situ. Ini 6 bulan. Itu betul lah dengan hari Yaumu Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Itu mengingat ke sejarah itulah. Maka puasa Nuh dan mereka yang sertanya serta Nuh. Apa tu puasa tu? Kerana syukur, kerana berterima kasih. Khabkun. Nah. Kerana terima kasih bagi Allah. Karena Allah setiap kali dia sebut nikmat, dia kata antara lain dengan ayat. Lepas hidup bila kata dia bakit, ya utuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu daripada kalangan kamu manusia. Ini suatu kelebihan manusia. Puak Nabi-Nabi Rasul, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Semua manusia. Apalagi pula Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam tu golongan Arab, kelebihan Arab pula. Apa tu dia katakan? Fazkuruni alkurkum, maka ingat sebut kamu akan aku,

ونادى نوح kalau wakila buatan kita kena undur sedikit di kepala ayat, yaitu kepala ayatnya wakila ya ardu bla'i ma'aki, itu kita undur ambil di kepala ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

senantiasa aku sebutkan kamu. Washkuruli, dan terima kasih kamu bagi aku. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Ha, tu kan? Ha, di sini Nuh bila selamat daripada daripada bencana binasa, maka syukur dia tu puasa. Nah, Nuh puasa. Itulah di antara orang-orang ahli kitab, mereka puasa hari Asyura. Nah, enam apa dia, mereka puasa Nuh dan mereka yang sertanya syukur bagi Allah. Apa tu syukur tu? Atas ni kerana dia panggil ala ta'liliyah. Syukur bagi Allah atas selamat, kerana selamat ia Nuh dan binasa kafir-kafir kaum haya tak percaya ke dia, binasa habis. Nah, dia kata nikmat tu. Nuh dah susah lama kemari tu, dia mahu menyakiti dia, Allah membinasakan dia, diselamatkan. Tak, terima kasih kerana. Kalau tilik pada adat, habislah. Tapi Tuhan apa dia menyelamatkan dia dengan cara buat adat begitu. Walaha Allah kuasa nak akak dia itu. Tengok Isa ketika dia nak bunuh dia, dia beri ambil orang naik. Orang naik langit lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malah keputusan dia nak liku rumah dia, nak bunuh dia, Jibril marimu, jangan tidur rumah malam ni, keluar. Saya izin dah untuk memberhijrah. Keluar daripada rumah waktu malam. Di rumah Abu Bakar. Lepas tu kak, duduk situ, keluar daripada rumah Abu Bakar, di berlindung, kita panggil menusuk bahasa kapung, di berlindung dulu. Ini kita panggil ajar sahabat. Dia nak pergi ke Madinah. Kalau kita kata apa, Mekah dengan Madinah, dia lepas hilir. Lepas tu ni kak, Madinah lepas balik, hilir Mekah. Patut pergi waktu, tapi tak. Keluar pada rumahnya, pergi ikut tenaik. Pergi berlindung dulu. Jaka tak ada matang, dia cari mana? Dia duduk ni. Tu dia panggil cari jalan lepas. Tu dia tua dulu, kena turun tangga, dia kira habis turun kat ni. Pergi kat ni, langkah kat ni. Duduk sini ada. Mari dia tak reti siri. Allah. Ni pis sungguh. Itu dia panggil asbab. Lepas duduk berlindung tiga hari, jaka kata dia mahu cari-cari, habis putusah dah lah, tak temulah. Hanya tiba-tiba dia kata, amin. Ya orang, dia gagal apa hari, dia gagal. Kalau berlaku apa-apa, dia duduk kedai kopi pun kacau hot tu, tah gerai pun kacau hot tu. Bawa siapa tiga hari lebih, tak akan nak kacau lah. Nyak. Nanti kau nyak, dia tiba-tiba. Ini cara. Walah, kalau dia pergi tengah hari kong-kong gitu pun. Biar nak buat apa, dia jaga. Nah, ini cara nak ajar asbab. Asbab, musabab. Semua tu pada kekak Allah yang menjaga. Ini pun tu hewan sahabat, dia jadi kapal. Lepas tu, dan dunia, apa dia ni? Binasa kafir-kafir. Oh, dunia tak kena tu, kita tu tukar titik dia. Dan dibina. Tu pun kena dah, tukar titik dia. Jadi dunia. Apa lah, tak apa dunia tu. Dan dibina, dimembangunkan. Kita panggil buka kapung lah. Kita kerja sini, orang buka kapung siapa? Orang buka tanah, buka buat kebun. Dan dibina akan satu kampung. Ada gelah habis kata. Bila air surut tu, nak buat kapung lah. Kapung tak ada ni. Lalu dibina, tukar titik dia. Dan dibina akan satu kampung, membangun satu kampung, letak nama kampung tu, nama Qaryah Samanin. Samanin arti 80. Letak nama kampung 80. Jangan kita letak ke letak nama kampung, nama kampung tu. Ya ada munasabah lah tu. Duk kampung mana? Duk mari batu 35. Memang nak kampung batu 40. Ya kira sini dia batu 20, batu 25 tu. Jalan ikut betulnya lagu tu dah. Mana duduk di batu 40? Duduk di batu 25. Kan dia kira gitu. Ni buka kampung, nama kampung 80. Kan ni 80 orang?

baru. Tok nama kampung Qaryah Samanin. Melayu juga kampung 80. Kampung 280. Kerana semua tu turun pada kapal 80 orang. Maka tak kalah hendak ketahui Nuh akan khabaran bumi. Nak tahu kata bumi setara mana tu, buka atas bukit dulu. Nah, muka je darat atas bukit dulu, bawah tu masih air ladung lagi lah. Lepas tu nak tahulah berita bumi setara mana, dah suruh air setara mana. Maka katanya, maka tak kalah hendak ketahui, hendak tahu oleh Nuh alaihi salatu wassalam akan khabaran bumi. Akan cerita bumi air setara mana lagi. Nak suruh setara mana. Perih suka Allah juga. Ada lagi tinggi 8 kaki, 10 kaki. Masalan. Lalu macam mana? Disuruh gagak. Nuh perintah kepada gagak. Berapa tu? Suruh cek air tengok. Ada berapa kaki lagi? Dalam berapa kaki lagi? Suruh gagak. Tak kalau gagak, disuruh dia. Gagak tu berjumpakan bangkai. Turun atasnya, atas bangkai. Tak ada cek air tak. Temu bakai. Kau duduk berangkat bakai tu. Lupa urusan lagi cek air tahu mana. Kena marah dia tu. Tengok umat-umat dulu dah. Suruh cek air tinggi berapa kaki lagi dalamnya. Bertemu bangkai, turun atasnya, atas bangkai. Akhir, dilaknak, dikutuk supah oleh Nuh. Ni, orang suruh kalang gitu galik kalang. Apa itu, ke mana dah? Suruh anak cucu suruh pergi beli. Temu ngasai tu, man. Mana bagai suruh beli? tu dia. Nak atau pergi, klik sayur. Kenapa baru klik? Temu ngasai, ajak main. Jok main ngasai. Dilaknak dikutuk oleh Nuh. Laknak ini akan burung gagak itu. Kemudian merpati. Kemudian dia suruh burung merpati. Hamam. Dia kemudian merpati terbang ke sebelah Sabak. Jumpa daun zaitun. Dia terubah ada Melayu tengok merpati. Aku buat ke? Terubah. Nampak daun kayu zaitun. Timbul. Mana kata tak banyak dah tu. Anak-anak kayu timbul dah. Nampak dah pucuk-pucuk kayu ni. Tengok air perselai musim banjir. Lepas tu dalam musuh. Nampak pohon kayu. Temu daun zaitun. Dibawa kepada Nuh. Dia temu daun zaitun. Dia ambil daun zaitun tu. Bagi tunjuk kepada Nuh. Ketika itu ketahuilah. Yani oleh Nuh. Ketahuilah ia Nuh. Bumi belum timbul lagi. Baru nampak dah kayu ke baru. Dalam lagi lah maknanya. Hak kata buka kapun. Tah bukit Nuh. Muka dia darat atas bukit kata. Tempat surut renah sikit. Buka kau tu. Nak turun ke bumi bawah tu. Tak boleh lagi. Allah, Masya Allah. Maka tak kala itu tahulah Nuh kata. Belum timbul. Bumi belum timbul. Kemudian disuruh pula. Lepas tu suruh pula burung merpati. Ni boleh harap weh. Terbang pula buah merpati itu. Sampai ke tanah haram Makkah. Dia terbang sampai di sana tu. Dia berlaku ni, dia kau erak ni. Sampai ke tanah haram Makkah. Tiba-tiba tempat Kaabah tu sudah timbul tanahnya merah. Menunjuk kata.

Jadi banyak berubah. Nanti dia. Ini kau pergi Mekah yang kali kau sombong. Tengok kau pergi Mekah sombong. Haa siap. Tu. Nah. Baik. Tahulah kau biar dia pergi ke Mekah tu. Di sana didapatinya tempat Kaabah duduk tu sudah timbul tanahnya merah. Tanah merah situ. Lalu merpati turun. Celup kaki dia. Cek dengan kaki dia. Maka dicelup dua kakinya merpati. Celup kaki. Apa itu rasa-rasa air nampak dah merah. Celup. Jadi lekat celup-celup merah di kaki dia tu. Lalu datang pada Nuh serta kata kesukaan saya daripada tuan hamba gembira. Tuan hamba beri leher baju ditekak hamba. Sebagai kata apa dia hadiah lah ni. Beri satu pangkat ke dia. Tengok mula perhati ada gelar-gelar ni dah. Semua pangkat gelar merah melekat dia dah. Dan inai di kaki. Beri inai di kaki. Ambil kaki burung pati tu merah lah. Tapi bukan semua pati lah dah. Di kaki tu apa diberi inai di kaki. Kita panggil hina. Hina tu lah. Inai. Kita panggil hina. Di kaki hamba. Dan hamba duduk di tanah raya minta dengan Nuh lah. Minta izin dengan Nuh. Maka Nuh pun. Nah, maka sapu oleh Nuh atas tengkoknya, tengkok merpati, dan merah pada kakinya. Dan doa ini oleh Nuh baginya, bagi burung merpati, doa dengan barakat. Doa dengan barakat. Itu burung merpati tengok duduk ke Mekah. Tak itu dia. Hamak tak boleh kita duduk dalam Iran. Dengan jibat semula tu. Sudah sambung ayat. Selepas pada itu. Waqila bu'dan lil qawmil zalimin. Dan dikatakan kebinasaanlah. Bu'dan asal mana jauh. Bu'dan lil qawmil zalimin. Kebinasaanlah. Dalam apa dia kebinasaanlah bagi nak gitu ya dalam tu lebih kebinasaanlah bagi kaum yang kafir dan kebinasaanlah lil bagi kaumil zalimin zalimin mana kafirin ya perkata zalim tu lebih umum pada kafirin sudah. Siapa ke anak-anak dia pun mati. Maka seorang bapak ni nah. Bahasa dia lah. Lalu Tuhan cerita kata. Wanada Nuhur Rabbahu faqal. Dan menyeru. Memanggil. Melau oleh Nuh. Alaihi salatu wassalam. Rabbahu akan Tuhannya. Wahai hati yang manggil depan tu. Rabbi, ya Rabbi asalnya. Dia memanggil Tuhan, menyeru Tuhan pada pekerjaan anak mengenai dengan kerjaan anaknya, anak Nuh. Yang nama Kun'an itu. Setengah kata nama Yam, Sam, Ham, Yapis, Kun'an. Nah, Sam tu keturunan Arab mengikut tu lah. Keturunan Sam tu Arab, Perisi dan Rom. Manakala Ham, dia pergi ke Nuku Sudan, ke orang bahasa Hitar. Orang Hitar-Hitar tu. Turunan Ham tu. Lepas tu Yapis, ni keturunan bahasa jenis mata nak sepik-sepik gitu. Orang Turki. Pasal Tatar, Mongolia lah. Puan-puan Cina nak sepit-sepit dekat mata ya. Lepas tu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj turunan Yapis.

Manakala anak dia seorang lagi tu binasa dalam banjir, Nuh pun panggil tanya Tuhan. Faqala, maka berkata, ya, maka sembah. Ha, sembah tu tu. Sembah mana kata. Bukan sembah mana sujud tu. Faqala, maka sembah Nuh. Maka berkata, ya Nuh. Apa Nuh kata? Rabbi. Asalnya, ya Rabbi. Asal pada kaidah. Hai Rabbi Tuhanku. Asal ada ya mutakallim. Lepas tu hazah ya mutakallim. Dali kata ya tu ada. Dalinya kasrah tu. Rabbi. Ha, tu dali kata asal Rabbi. Buat ya pun dali ada kata ya di hazah. Kasrah tu. Ha, kalau tidak kait dengan ya mutakallim di hazah. Yang kait dah kena kata ya Rabbu. Nah. Rabbi, hai Tuhanku, inna bani min ahli. Ha, nu kata. Bahwa ni, bahwa seanak saya, bahwa seanak aku. Hak nama Quran tu, ialah daripada ahli saya, ahli aku. Yang Tuhanku, engkau janji kata lepas mereka itu, mereka itu ahli saya, ahli ku. Engkau janji kata ahli ku lepas selamat semua. Lepas daripada karam, daripada tenggelam. Ni kan no, anakku seorang ni tenggelam. Ah, nu dia pernah mendakwa begitu. Kemudian kata nu lagi, wa inna wa'dakal haqqu. Dan bahawa sejanji engkau, nak ada itu lagi sahabat, ayat inna wa'daka, dapat dia. Dan bahawa, bahawa sejanji engkau, hei Tuhanku, janji apa? Janji dengan binasa kaumku itu, itu ialah al-haqku, sebenar. Janji engkau itu sebenar, tiada menyalahi. Ya, engkau janji juga ahli aku. Engkau janji kata lepas. Kan anakku seorang tak lepas ni. Nah. Jangan Nabi ya boleh. Lalu, wa anta ahkamul hakimin. Ha, ni Nuh kata lagi. Dan engkau itu, hai Tuhanku, ahkamul hakimin. Terlebih adil segala yang menghukum. Ha, engkau terlebih adil segala yang menghukum. Segala hakim tah dunia ni, al-hakim ni banyak ke, hakim tu, hakim ni, hakim negeri, hakim negara, hakim dunia, banyak ke hakim-hakim-hakim. Tapi semua tu engkau lah ahkamul hakimin. Nah, sebab tu kita jawab ni ayat ni. Dia kata alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab bala. Nah, sunat kita jawab tu. Dalam semaya pun, kita orang mendengar makmum pun, bila tak main baca surah tu di akhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu ya hakim yang paling adil daripada segala hakim? Tidakkah? Kita jawab bala. Sekurang-kurang. Nah, bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Ha, sini Nuh kata, engkau yang lebih terlebih adil segala yang menghukum. Ha, apa tu? Engkau janji ahli aku itu selamat, lepas. Salah ni macam mana anakku sore ni? Salah gitulah nunduk-nunduk sungguhnya. Berilah anak saya itu selamat. Jadi rupa-rupanya Zuhir macam mana ni? Zuhir mendarat dulu baru dia minta. Walhak, tengok dia makna dia. Dia kenapa? Zuhir dia minta ketika mana? Ketika dia naik tak kapal, dia panggil anak dia. Nah, berilah anak saya itu, anakku tu selamat bersama-sama saya, bersama-sama aku atas bahtera ini. Zuhir kat supaya kata hak ni, ni sebelum pada mendarat lah. Lalu firman Allah Ta'ala, qala,
firman Allah Ta'ala zaqala, firman ia Allah ni kepada Nuh. Allah Ta'ala kata, ya Nuhu, hai Nuh, innahu laysa min ahlika, bahwasanya anak kau tu, Kun'an tu, anak kau tu, tiada ia daripada ahli engkau. Yani ia tu bukan daripada ahli engkau, bukan ahli anak-anak dia. Lalu ulama-ulama kedai sikit, bukan daripada ahli agama engkau. Ahli tu ahli engkau lah. Kalau kata anak tu anak engkau lah, tapi anak engkau yang tak ikut engkau, anak engkau yang deraka ke engkau, anak engkau yang kufur dengan kau, maka pada umumnya bukan ahli engkau. Nah, ya bandingnya supaya kita, keluarga kita, adik-beradik kita, tak ada jauh lah. Kadang-kadang anak penakai, kadang-kadang pak penakai ataupun sepupu, tak ke panggil kaum keluarga. Ya, tapi dia, mereka tu ganas, tak kata tak dengar, mung bukan keluarga aku. Gitu dah. Mendengar kata kita tak keluarga, tak kan ada keluarga situ. Ada sepupu, ada sepupu situ. Walau tu aku tak putus dengan mu. Putus pun ada sepupu situ. Ini pun sepatu ahli. Dia kata bukan ahlimu. Innahu laysa min ahlika. Dia kata bahwasanya ni anak kau yang bernama Kun'an tu, laysa min ahlika, tiada ia ni, bukanlah ia daripada ahli engkau ni, bukan daripada ahli agama engkau. Sebab apa? Tuhan menyatakan ilah, innahu amalun ghairu salih, kerana bahwasanya kerjaan anak kau tu ialah beramal bekerja yang tiada pekerjaan yang tiada baik. Sahabat dia kupu. Ini apa dia ni, kiraat jumhur ni baca gini. Ada satu kiraat daripada qira' tujuh, iaitu Imam Al-Kisai. Dia baca begini, dia baca betul fi'il. Innahu amila ghaira salihin. Dia baca gitu. Zuhir makna tu. Nah, rojak tamai klik kepada apa dia? Ibnaka. Cuba pusing kat ni sikit.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Pakti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hadir dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawah Tojalah. Dan peminat hadir dengar anak-anak Malih tu mari dengar DJ Karabu dan Sapa Kosi. We peminat ni tahu dengar dan peminat ada dalam rancangnya Music Plus dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam. Dan siapa di Yoho tak ada tidur lagi, bolehlah mari dengar Karabu dan duduk jadi sign dengar Karabu dulu. Dan siapa dia tak tidur lagi. Nah, hari ni ada gapo mai sapa we peminat tahu dan dalam sisi yang kedua. Dan bolehlah nanti dengar. Dan dalam sisi yang pertama ni kita pergi berhenti dengan Anasik dulu atau lagu. Dan lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

semangi sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus dan peminat sudah dengar anasir atau lagu dah. Nah, masuk sisi yang kedua ni ada cara-cara hok nyakit. Nah, peminat nah nyakit hok dalam budak deh ataupun orang tua pun boleh jadi juga. Nah, peminat nah nyakit gapo? Dan hari ni ada nyakit capok. Nah, nyakit capok, rok hat. Nah, yo mari daripada gapo. Nah, peminat nah patu akan yo. Dan cara-cara kita kena jaga nyakit nyapok ni lagu mana. Dan dalam sisi yang kedua ni ada mai siapa pada peminat dan kita mai kena capok. Dan peminat dan capok ni jadi nyakit ho apa yang panggil ho tito. Dan penduk tito ada demam tinggi patu ada butir merah deh di apa tubuh pada kita. Dan pun deng dan patu yo mari pada nyakit temu dalam budak deh walaupun dalam budak pun hok jadi tu ada juga deh orang besar deh puyai tu boleh juga deh lekat juga deh pun nak deh nyakit ni yo gapo ada kuam sama deh ho nono pre kacai dalam nafas kita tinggi deh patu yo no gapo song pon wi kita tu mai tak ada pun kumkan deh okey ho jadi nyakit ni deh yo ada okat titik cia tinggi titik cia sung deh pemna deh nyakitnya capok ni yo boleh jaga deh boleh pangkan dengan vaksin patu kan prekacai ho nyakit ni kita boleh kubkum deh pemna deh mari cara-cara ho akan deh akan ho nyakit capok ni nyakit rok hat ni pemna deh akan ho dio ni lepas ado tubuh pada kita dai rap cheer dah tu nah dalam masa 14 hari deh yo nak do akan ho jadi nyakit capok ni ado yang pertama ni akan yo tu ada demam tinggi deh sapa 40 onsa Celsius deh peminat deh patu ada air hidung batuk sokmo sakit mata patu gapo mata kita tu ya di nono tayem deng deh ada tum deng-deng deh ada butih leh-leh patu ada cahaya putih leh-leh deh tu ko kepung kem kita tu nah di apa dalam mulut kita tu. Lepas tu ya ada pun dan butir naik ke tubuh pada kita, butir merah-merah dan nak-nak tubik cahaya apa cahaya koko sinamtan. Tu nah. You know no ada ke muka, ada ke tekak dan dalam masa 3 sampai 5 hari. Dan lepas tu butir merah ni ya nak kokoi ngo deh pemna deh kita mai tengok hok kelum siang deh sapo dio dok ale kelum siang ja hok nyakit capok ni nah nyakit capok ni yo jadi nyakit deh pemna deh kalu sapo dio hok jadi budak orang tua deh orang tino hok nganong atau orang hok tubuh badai tak segar tak gagah deh pun tahan rok tam deh patu hok kena make hubak deh make hubak kod pum kumkan jadi menyakit lain-lain yo boleh lekat juga deh boleh jadi nyakit capok boleh juga deh pemna deh patu siapa dia hok do kluk kli do klaisit dengan ผู้ ป่วย โรค หัด ni yo ada kuam siang juga deh not jadi nyakit ni juga dan pemna deh nyakit ni dan pemna deh yo no temu dalam budak ho banyak sekali dan budak ho ayu record sapa pak tau nah pemna nah ni jauh-jauh akan ho nyakit capok waktu kelum siang ho nyakit ni dan pi yo ho ada kelum siang atik deh masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasi dulu waktu klik mari sisi yang ketika sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus nah kita mai hubung cara-cara nak berubah lepas tu nak jaga lagu mana ho nyakit
จากเบาะนี้เพิ่มนะนะ

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan rejimo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam rejimo ni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga peminat lah. Kena kejar insyaAllah. Kalau kita kejar insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni mula-mula tu mari tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak berkongsi lah. Buat kereta pun beringat-beringat lah to'ak kepada unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak jangan duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga ke apa itu dah. Kapan ngatuk lap naik ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni berehat dulu maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur cemah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak panggil kita jadi tok padu tok leh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada, ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pek apa tu dah. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja mana kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul so lagi tu, hak pia panggil duk tak jaga, duk make air manis semua, so tak make air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe we banyak. Ini penting sekali peminat, kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak maki atik. Jangan hidup pakai air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh daripada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepekaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, small modular reactor. Selain itu, golongan belia negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

Pihak kerajaan memberi amaran kepada rakyat supaya bersiap sedia menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh negara pada tanggal 23 hingga 27 Ganyayun 2020 ni, yang berisiko menyebabkan banjir kilat, arus deras dari kawasan hulu dan air sungai melimpah. Bagi kawasan selatan Thai, orang ramai diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya di 7 buah wilayah, terutamanya Songkhla dan lagi Nak Rathiwat. Orang ramai juga perlu memantau paras air dengan rapi di Sungai Saiburi dan Sungai Golok kerana paras air berisiko meningkat secara mendadak, melimpah tebing serta menyebabkan banjir di kawasan rendah.

Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Koromono Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: Asak dia tu, asak dengan kabuk dia tu, hak tu bahaya dia tu. Asak dia ni, buah yang masuk dalam kelepung kita, asak tokoh jadi banyak, wak jadi menyok. Boleh panggil nama tah atau menyok tah ni wak berdorak kepada kelepung kita, duk jadi menyakit lelah, jadi maring, jadi apa sebab nama tah ni. Tapi masa je duk hipung, makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, baru dia nak mula menyakit. Tetapi wokok Faifa ni, dia pagak air bakar menyok. Apabila dia bakar air bakar menyok, dia dia sak nak mari. Wokok kita, kita bakar, ibu terbakar je tu, jadi asak, jadi kabuk, masuk lek lepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk lek lepung. Mula-mula dia tubik, tubik dia wokok, jadi asak dah. Bila masuk lek lepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, dia hidup dalam lek lepung kita dah lah. Apa air dalam lek lepung, sebab kita lemah air. Bila air dalam lek lepung, nak nyawa tak boleh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Bila banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun mula menjadi penyakit dah. Penyakit apa? Penyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil penyakit wari. Jadi penyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung, kena tukar kelepung, kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak, dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, penyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok kertas ni dorak tak boleh isap. Kena isap pokok Faifa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu tu okey baru nak pula isap. Tak ada tipu penyakit lagi. Bo orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu bangat pada penyakit. Hak daripada pokok kertas lagi. Ah, pasal-pasal pada warung-warung baik lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Pada ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga peminat dah, yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir, yang mana hari ini itu Bu Mita hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu, iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu, benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: Yuri

0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal 'alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fi ma hahuna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amral musrifin.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisqasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alayhim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anis sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا

kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: dari huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
0: Falamma ataha nudiya ya Musa.
1: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: qabla.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Izhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatan min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa asyrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka katsira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka katsira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh awhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka biayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: yatgha.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: يذهبا بطريقتكم المثلى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: alqa.
1: Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?

0: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, menang.

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

0: dunia.
1: Mereka para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: مكان.
1: Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri.
0: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
1: فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ.

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

0: Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
1: Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
0: Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami.
1: Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu.
0: Dia Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

0: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri.
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"
1: Qala

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina wa manhaja hayatina وَشَفِيعًا لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم اهدنا بالقرآن اللهم بارك لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اشفي أمراضنا وأسقامنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله شكرا puji kita kepada Allah pada setiap masa dan waktu pagi-pagi petang sehari dan malam di atas limpah rahmatnya dan nikmatnya kepada kita pada setiap masa. InsyaAllah pada pagi yang berkah bahagia ini, mari kita bersama-sama ma'al Quran surah Al-Hadid ayat, satu ayat daripada surah Al-Hadid iaitu ayat yang ke-16. Surah Al-Hadid ayat 16 ini duduk dalam muka 539 harai samsip kau ayat yang ke-16 insyaAllah ta'ala, sebagai kita nak tadabur dan kita nak tajdid membaharui iman kita, hati kita, amal kita insyaAllah ta'ala. Mari sama-sama kita membaca untuk tadabbur sekaligus insya-Allah taala

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الحمد لله satu ayat daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-16 untuk kita sama-sama tadabbur dan kita mengambil pengajaran daripadanya untuk faedah kepada diri kita supaya kita dapat meningkatkan kebaikan dan meninggikan darajat sebagai seorang mukmin hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ya selalu ambil berat kepada orang-orang beriman. Allah ni aucai sai kat kunti sakta supaya orang-orang mukmin ni selalu berada dalam kebaikan dan selalu ada hubungi rapat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sengai jauh daripada Allah kerana Allah Maha kuasa, Allah Maha memberi nikmat, memberi kemuliaan kepada orang-orang beriman kepada Allah. Dan Allah juga bersifat dengan Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim bagi orang beriman. Terutama di akhirat nanti Allah bersedia menyediakan mereka untuk mereka akan syurga Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang banyak dan sempurna. Lalu Allah tu dia tegur, alam ya'ni lillazina amanu, alam alih tu bagi istifham lah, bagi kamtam tanya tu ni hamzah alam. Alam belumkah, belum sampaikah masanya maknanya siapa dak gi masa tu tengulah lalu yang kap tengulah lalu yang siapa masa tak lagi, belum siapa masa tak lagi ke lillazina amanu, bagi orang-orang yang beriman, khusus kepada orang beriman. Tak ada kata linnas untuk manusia. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu ambil berat kepada orang-orang yang ada iman di dalam dada dia, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan Islam, beriman dengan hari kiamat dan huru-haranya. Lillazina amanu. Ini satu kaedah kita kena tahu juga dah. Bila kata allazi, allazi maknanya isi musul yang masuk belaka, tuk prafet kaum manut di sakta atau Allah Ta'ala, orang lelaki, orang perempuan, orang muda, orang tua, masuk belaka. Lillazina amanu, orang yang beriman. Alhamdulillahillazi ja'alana mu'minin, syukur pada Allah Ta'ala ya Tuhan jadi kita orang beriman kepadanya. Kerana orang ada iman ia beza besar, jauh dengan orang tak ada iman. Sengkenan jadi dua garisan yang tidak bertemu sama sekali daripada awal sampai akhir. Awal orang beriman, dia beriman kepada Allah, dia beribadat kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia patuh kepada ajaran Allah. Orang tak beriman, dia patisid, tolak keimanan kepada Allah dan lain-lain keimanan.
yang menjadi rukun-rukun iman tu. Aku ini rumtun mula perbezaannya. Waktu tengah-tengah tu pun tak serupa. Di segi amalan, segi ibadat, di segi tingkah laku dan akhirnya juga tak sama, maimankan. Iaitu orang beriman dia akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dimasukkan syurga Allah Taala. Masya-Allah. Orang kafir tak beriman, maka dia setah jiwa dia nya dia akan jadi orang celaka, asqa. Alhamdulillah, maka syukur satu nikmat yang besar iman. Manusia ramai atas dunia ni ribu-ribu juta. Tapi Allah lihat rau pilih kita jadi orang beriman kepadanya. Orang masuk dalam kandang iman. Alhamdulillah, maka ini satu nikmat besar. Tak ada nikmat ni, maka macam manut dan bukan manusia dah. Supaya kalau an'am, supaya menatah dah hidup dia, tak tahu gapo, tak ada kut, tak ada kain, tak ada rabiat, tak ada gapo. Alam yakni lazina amanu, belumkah siapa masuk bagi orang berimik. Allah tegur dengan lembutnya, tegur sebagai orang yang menjadi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Gapo ga antasyaqulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk, bahawa ia khusyuk hati mereka mematuhi peringatan zikrillah, ramlek ta Allah Subhanahu wa taala. Siapa kena masa lama tak leh kita duduk lama dengan tidak zikir pada Allah, tidak ingat pada Allah ni, ya satu penyakit yang besar. Penyakit hak rek-reknya iaitu ghaflah, penyakit lalai bagi. Lalai ni yang mari pada hati. Bila hati lalai, hati lama-lama ia ada keras. Bila keras ni ia susah hati ni. Tak ada lembut. Taksha'an khusyuk panggil nob-nob. Tawaddu' tazallul khudu', maknanya tunduk, lembut, patuh. Ini penting sekali hati khusyuk. Rotongkan mak-mak lainah. Nah, wajah itu nob-nob to Allah SWT. Sebab itu kita kena sang wajah. Hati kita boleh buat. Di antaranya kena zikrillah, kena zikir pada Allah lebih banyak. Sebab tu kita selalu menggalak supaya kita tu baca azkar pagi-pagi, petang-petang. Tujuannya nak wiyar hati khusyuk, khusyuk, khusyatun qulub. Khusyuk hati, lembut hati, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada nikmatnya, ingat pada hari akhirat, ingat kepada apa ni syurga, ingat pada neraka. Antaksya kulubuhum, hati ni banyak dalam Quran ni sebut banyak hati, hati salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati selamat. Selamat pada syirik, selamat daripada suka tak baik pada Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada nifak, selamat pada riya. Itu hati salim, selamat, hati selamat, hati pelbagai caruk rai tang-tang, wairas tang-tang. Hati khusyuk, mana hati ini tunduk. Kerja dianya tunduk pada Allah. Lembut ingat pada Allah. Hati yang tidak keras. Lizikrillah. Zikir pada Allah ni banyaklah. Semaya sebesar-besar zikir pada Allah. Orang tak semaya, hati yang tak khusyuk, tanda kata tak lembut, tak tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang semaya
di antara tanda sanyan kata hati ia ni nop-nom tu Allah Subhanahu wa taala, khusyuk terima patuh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Antasya qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq, dan serta mematuhi kebenaran al-haq, nah sacetam yang diturun oleh Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Al-Quran. Quran itulah ma nazal minal haq, wahyu Allah Taala. Ni zikir kepada Allah masuk dah. Zikir-zikir ni yang umum. Nah, mana sebut Allah, sebut nama Allah, baca Quran pun sebut nama Allah, semaya pun sebut nama Allah, doa pun sebut nama Allah, baca azkar pun sebut nama Allah, istighfar pun sebut nama Allah, taubat pun sebut nama Allah. Wah, sebut umum dulu. Nah, lepas tu wama nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan daripada kebenaran yang benar. Quran masya Allah al-haq, turun pada Allah al-haq. Tu jadi sempurnalah Quran. Nah, benar sehabis-habis benar, kemuncak kebenaran ajaran Allah Taala dalam Al-Quranul Karim, sebab dia disifatkan sebagai al-haq daripada Allah al-haq. Allahu haqqun, wan nabiyyun haqqun, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun, wa qawluhu haqqun, wa wa'duhu haqqun, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun, semua benar berlaku. Ni doa sepah pada kita ke apa? Baca sepahala kita tu semaya tahajud, semaya witir, kita baca ni. Nah, tu sebahagian daripadanya. Nah, mana Allahu akun. Allah tu benar, janji dia benar, perkataan dia benar, jumpa dengan dia sikit lagi lepas mati pun benar. Segala semua nabinya benar, Nabi Muhammad benar, syurga benar, neraka pun benar, benar belaka. Mana benar? Wujud ada sungguh. Nah, wa ma nazal min al-haq. Ini hubungi orang mukmin mesti dia ada hubungi dengan zikrillah dan dengan kitabillah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh pecah, tak boleh asing, tak boleh pisah. Jangan we tinggal baca Quran, jangan we tinggal zikir pada Allah. Zikir ni boleh zikir bila masa. Ya tak ada pasal yang panggil apa ni, ar-yabut. Mana kena duduk semua, tak mesti. Kalau boleh duduk semua, molek, comel. Jalan pun boleh zikir. Tidur pun boleh zikir, nak tidur pun boleh zikir. Lepas makan, belum makan, boleh zikir, boleh doa. Pendek kata, masa dia sangat berpeluang untuk kita banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah perintah kita, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tu bukan kasira mesti kena duduk nyata, duduk dalam masjid, siapa gelak, siapa petai pagi, siapa petai dah, boleh dalam rumah pun boleh. Nah, duduk dalam kelas sekolah pun boleh, di tempat kerja pun boleh, duduk di laut pun boleh, duduk dalam hotel pun boleh zikir. Masya Allah, ibadat dalam Islam ni luas seluas hidup kita ni. Tu kuang mah, kuang tahu ciwit kongrau nale, wah hendak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma duduk di kita malah lemah, malah dan sebagainya. Nah, apa ada lagi, dihasut oleh syaitan, ditarik oleh syaitan ar-rajim. Wa ma nazala min al-haq. Ini bila tu hati gua ni kita kena dengar
dengan tegur Tuhan royak, kata tak apa masa lagi ko, tanda kata kita ni senggah doa. Nah, sebab tu ibadat ni dia tak ada wela nah, maimi wela lah, maimi wela eh? Apa ni kesian ayuk tak ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Allah siapa datang padamu oleh yakin kuantai. Yeah, siapa mari kuantai. Kemudian Allah Ta'ala lari pula saat ini tu nak suruh dengan cara tegar, suruh khusyuk hati, lembut hati, tunduk pada Allah. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang mempunyai kitab, diberi kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasara. Orang Nasara yang sebelum kamu tu, sebelum mereka itu, jangan wispa dia. Puak dia ni tak molek, kelakuan tak molek, banyak tuhan-tuhan apa ni royak keburukan orang Yahudi dan orang Nasara. Kerana dia ni lewat cota tak molek, buat bab yang ti mai dingam. Leka Allah Ta'ala ham hai mai menkan, rotong sang kuam mai menkan, wak wijangi supo. Nah, tamayus ya panggil bahasa Arab, tamayus, wak wijangi supo. Usaha jangan wisupo dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi muamalah, di segi gapo jangan wisupo. Fuak ni fuak-fuak Tuhan maghdubu alaihim, Tuhan menyesak dan Tuhan marah mereka itu. Cuba tengok mari di Thailand, mari gapo, mari kau ganggu, mabuk tak baik, makan tak bayar, macam-macam. Nak buat gatu, buat goni, pesan dia nak tarik kebudayaan yang tak baik, nak punah merusakkan budayaan tempat tak, macam-macam. Nah, lepas tu kita kena jaga-jaga. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Setelah lalu masa ke atas mereka itu masa yang panjang, lamu ya senggai dengan apa, sehingga kita terot dia Injil tu, tak tapai, tak tepuh, tak baca, tak tengok, tak amal gapo dengan kita terot dan Injil. Dua-dua ni, dua gulungan ni, iaitu Yahudi dan Nasara. Yahudi kita terot, Nasara kita Injil. Kau hankan lah, anwilah hankan. Doi mai au cai sai, mai dai an, mai dai du, mai dai patibat. Nah, dengan ajaran yang ada di dalam kita Taurat dan Injil. Lepas tu bila lama masa jadi kena pakasat qulubuhum, menyebabkan keras hati mereka itu. Jelas sekali dah. Bet tu Tuhan tu royak siapa masa dak gi kita dak khusyuk. Ya, supaya yang isengge, yang isengge. Jangan tinggal lama. We mendapingi, mendekati, menemani ma'al Quran, ma'al sunnah, we dia ada semua, ma'al zikrillah, wesing eh. Nah, cuba semua hidup kita ni hidup dalam zikrillah. Supaya baik, nah doa baik, zikir baik, tolong orang pun baik, gapo semua masuklah zikrillah, ingat pada Allah. Kita tolong orang buat apa? Kerana ingat pada Allah, Allah nak upala pada kita, Allah wayak atas kelebihan dan sebagainya. Bakasar kulubuhum, maka jadi keraslah oleh hati-hati mereka itu. Bila kita, bila hati keras, nak jadi lagu mana pula? Gapo dia, akibat dianya, pun dia lagu mana? Wa katsirum minhum fasiqun.
dan banyak ke di antara mereka itu ialah orang-orang fasik neraka. Fasik-fasik ni orang neraka. Orang keluar daripada taat pada Allah, tak taat kepada Allah. Allah, ini kita kena takut. Jadi fasikun, ulaika mul fasikun. Wala takunu kal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika mul fasiqun. Tuhan pecahlah cak. Oh, mereka ini ni orang fasik. Orang tak masuk dalam orang taat kepada Allah, suka deraka pada Allah, suka keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ani antara iman puncak pun siacakan ti kau dan madai au caisai. Tadzikrillah, ya, yang ada dalam kitab-kitab Allah yang diturun oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Begitu juga orang-orang berimeh. Alhamdulillah kita ya, sentiasa ma'al Quran, sentiasa berzikir, baca askar pagi-pagi, dapet-dapet. Ya, we jadi mulazamah. Ya, we jadi semua-semua. Tak ada nyata, tak ada dalam masjid, dalam rumah, di dapur, di apa-apa ikut. Wi ada zikrillah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, tasbih kepada Allah, takbir kepada Allah, tahmid kepada Allah. Wi ada semua. Tak nanti mesti ramai-ramai. Nah, insyaAllah ta'ala. Itulah lebih kurangnya pada pagi ini sebagai tajdid, membarui iman kita, amal kita dan tegurkan Allah Ta'ala kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga dan berada dalam kerap dan likungi neh zikrillah ma nazala min alhaq insyaallah taala aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li lakum wa afawidu amri lillah wallahu wasim ibad sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي وفقنا لأداء صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة.

وبالوالدين إحسانا. استغفر الله.

Alhamdulillah. Dua keraatan ayat Allah daripada suratul An'am 151-152 yang mengandungi beberapa wasiat Allah di dalamnya yang wajib kita beriman dengan wasiat-wasiat ini, iaitu di antaranya iaitu wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu tu membunuh anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, siapa sukilah kerana kebuluran bimbel, kebuluran kerana takut tak ada nak makan. Kami tetap memberi rezeki kepadanya dan juga kepada mereka. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Wajib beriman dengan ayat ni nah. Orang kita dia tak apa jelah iman dengan ayat ni. Dia berasa kata anak dia, dia kena duk pera duit dia, gapa dia, hak dia. Nah, kalau hak dia 10, anak 10 ke habis tak boleh makan lah dia. Sorang-sorang. Dia berasa kata, dialah duk sara anak pada hati dah, hei umat Islam.

10 batah tu. Oh, sana tak ada nampak orang anak banyak miskin, tak ada nampak orang tak ada anak tu kaya, tak ada. Nah, bahkan orang anak banyak tu kadang-kadang lebih mewah hidup daripada orang tak ada punya. Sebab mampak tu duk tupat rezeki anak-anak kata sikit-sikit. Nah, mampak yang dosa banyak, anak tak dosa. Orang berdosa ni Tuhan menahir rezeki ni. Az-zunub tamna'ul arzak, kadang-kadang. Nah, dosa tu menyekatkan rezeki Tuhan. Pasal dia, kalau kita, kalau pihak-pihak berdaka kita, kita rasa tak ada nak uwi bagai ke dia. Allah Ta'ala juga dia ada peraturan itu kepada hamba dia. Jangan kita duk rasa tak, jangan kita buat rasa banyak. Anak kita kalau lah umur tak sampai 15 lagi, ya tak ada salah apa dia. Nah, Allah Ta'ala rezeki penuh-penuh dia. Nah, kalau kita tu kaya penuh, kaya kurang, dosa banyak kita. Istighfar banyak, insyaAllah. Sebab itulah siapa-siapa melazimi istighfar, Nabi kata Allah Ta'ala rezeki kepada dia secara tidak suka-suka nyemari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Yarzuqhum min haitsu la yahtasibun. Allah, kalulah dia banyak istighfar. Okey, kasur al-istighfar atau lazim al-istighfar, Allah Ta'ala perakan kepada dianya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Itulah maka hai umat Islam, jangan dawai Allah ini pesan khah ha pego anak. Nah, jangan duk bunuh anak, jangan duk hatta anak mengaji tepat nak jadi anak tu kafir, jadi anak tu peling, cuma fikir anak, jangan ya, insyaallah maka marilah. Nah, kerana bunuh anak tu inna qatlahum kana khit'an kabira. Tu kadang kata bunuh hidup, bunuh apa? Bunuh body. Bunuh body tu dia mati ya, kerana sama ada syurga dia. Tapi kalau bunuh bunuh roh ni, pergi dia ke syurga, ke neraka. Bunuh roh, pergi ke neraka. Quran pun tak hajar, hajar dia betul tak ada boh tu. Bukan kadang boleh baca tak. Nah, lepas tu dia letak tempat orang duk ngajar bagai sakut dengan Quran. Sakut dengan ajaran Allah. Tempat orang ada azan semayal 5 waktu, anak kita kena letak situ. Jangan tempat orang tak temung bunyi azan. Lepas tu mula jadilah, jadi murtad pada dah sore dua dah anak kita tu. Murtad. Boleh tu laki orang kafe, boleh bini orang kafe. Ada belakang duk ngaji tempat-tempat kolej, habisnya cuma. Alhamdulillah min zalik. Janganlah nak kita peralah wala setara mana pun. Wasa meskeng kita peralah anak kita. Sebab itu dia kata ayat ini boleh difaham bahawa membunuh anak ialah bunuh roh atau bunuh agama anak-anak, seperti menjahilkan anak cucu dari pahami agama Islam. Kau wajib ngaji agama. Ngaji agama tak ada wajib. Kalau tak ada itu tak ada masalah. Nah, ngaji ni wajib ngaji agama. Nah, ngaji lain tak ada salah apalah, bahkan digalakkan. Walaupun setara mana digalakkan. Nah, tapi jangan lupa hak wajib kenanya Allah, pahanya Quran, hak tu anak itu anak usah sekali. Buatlah halaqah Quran dengan dia, hey ibu bapa. Nah, tu. Kemudian Allah Ta'ala kata kullu mauludun yuladu ala al-fitrah. Semua anak-anak sama ada mak pak kafir atau mak pak Islam dilahirkan atas fitrah belaka. Allah kesiannya kat anak, ya Allah. Fa abawahu, maka dua ibu bapa lah yuhawidanihi, yang menjadikan anak tu Yahudi. Au yunasranihi, yang menjadikan anak tu Nasrani. Dah tak lagi duk sayang fak Nasrani, habis ni takeng fak-fak Nasrani pula jadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan Majusi. Ini kinah pada buka tiga ni banyak.
Au yusyrika ni ada satu mata agak yusyrika menjadi ke orang dia anak tu orang musyrik. Sebab kita tak ada duk royak qul huwallahu ahad pada dia. La ilaha illallah. Ada suruh kata ada ngaji agama dah pun dah tahu hubung ke pakak ke mana temu dengan fuak-fuak kafe situ belaki situ bini situ halah tak klik kumuh ada nah. Walaupun seorang dua orang ya benda tu nadir nah tapi ada nah maka kita jagalah hei ibu bapa jangan jadi anak Nasrani ni sebab kita hatta hidup mengaji tempat orang Nasrani. Auzubillah manusia ni ibnul bi'ah manusia ni anak kepada keadaan keadaan bahasa tak semaya ya tak semaya keadaan semaya dia semaya tu pun tak ada nak hambat nah ada semaya apa tak nak hamat lagi. Oleh itu maka jangan eh umat Islam na antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, bahawa kamu tu membunuh anakmu aku dia duk bubuk nasi denganmu. Allah. Ini adalah hadis sahih Bukhari. Nah, hadis sahih Bukhari benar. Bukan hai masalah bukan kita hai masalah. La ilaha illallah. Wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu tu mendekati kejahatan yang sangat keji. Zina, liwat, sihat dan seumpamanya sama ada secara zahir maupun secara batin seperti Allah Taala kata dalam surah lain wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. La ilaha illallah.

Ke atas tiap-tiap anak ada tu akan habuah dia daripada zina. Dia mesti kena berlaku, tak boleh nak lari dia sama. Gapa dia ke zina hak tiap-tiap anak ada tu bertemung Allah. Iaitu fazinal ain an-nazar. Zina mata ialah tengok ke retina. Retina tengok ke yata besin tengok. Nak an-nazar. Nazar ni bukan sekadar ra'ah tak. Nazar ni tengok biasa mikir, tengok biasa nak ke dia. Ah, tu tak boleh. Tak boleh ni. Wazinan lisan dan zina lidah. An-nutku kecek ngeretina biasa kecek apa yang menimbulkan perasaan tak molek dalam hati dia. Na'udzubillahimindani. Semua tiap-tiap orang berlaku benda ni. Nak lari tak boleh. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Hati nafsu, hawa nafsu tu bercita-cita dan ada perasaan gerah. Wal farju yusaddiqu dhalika wa yukadzibuhu. Dan kemaluan dialah yang membenarkan kehendak hati dia atau membohongkan kehendak hati dia. Maksudnya dia lawan kehendak hati dia, yashtahi tadi. Ha, itulah hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari. Nah, hadis sungguh, hadis bukan main-main dak. Nah, oleh itu maka janganlah kita tu duk berdekati dengan mata, jangan berdekati dengan lidah. Lidahlah ni telefonlah lidahlah ni. Nah, jangan kita banyak sangat benda hak wajib-wajib kena duk cara, tak apalah. Nah, tapi benda tak wajib pun duk kecek. Siapa berjejer telefon dengan orang perempuan atau orang perempuan telefon pada orang yata. Na'udzubillahi minazzina. Zina lisan. Tengok sepatu juga. Tengok retina hari-hari. Tengok dia berjumpa. Tengok hari-hari semua tu. Zina lain. Nah, itu hadis Sahih Bukhari tu dah. Jangan zina lain. Zina mata, zina lidah. Dua tu ya zina. Nah, lain benda tu tu. Ya tak payah dua tu. Nah, patut kita nak tengok pula tu. Telinga tak sakut mana. Nah. Patut juga kemaluan. Rasulullah SAW berpesan bahawa tidak ada dosa yang selain daripada syirik lebih besar daripada di sisi Allah daripada setitik air mani seorang lelaki yang dilepah ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Alhamdulillah. Itulah. Nah, gapa dia dosa besar pada syirik itu. Nombor dua sekali dosa zina. Nah, dosa satu syirik. Yang kedua dosa zina. Wahai pemuda pemudi, kesayangi abi, jauhilah dirimu dari suasana yang membawa pada berzina. Seperti berkhuluak duk sekali tino yata dari satu tempat sorang sama sorang. Na'udzubillah minzalik. Naik kereta muak retina, jangan muak retina. Nah, kalau nak muak banyak orang tak apalah. Kalau sama seorang tak boleh. Dan bercampur gaul hidup di antara lelaki dan perempuan tokek dengan puak leka dia duk bilik tulah jelah belaka tu. Nah, itu adalah zina, zina khuluak. Nah, walaupun jauh setara mana, khuluak tu dosa dah. Khuluak tu dosa dah. Tak mesti kena zina dak. Nah, duk sekali tina nyata tempat yang terlindung daripada mata manusia, ia panggil khulwat. Nah, jangan duk nah, wak jadi bilik suku-suku token dengan leka dia nah. Jangan duk sekali, jangan duk dekat-dekat. Nah, nampak tu sah nak nak sengah-sengah lagi jangan. Tanpa apa-apa batasan dan kegerunan, jangan hai umat Islam. Duk sekali, kerja sekali, cergahlah bahasanya, aktiflah bahasanya. Jangan aktif macam tu tak pakai tu. Hei umat Islam, hei nak aktivis. Nah, puak-puak aktivis tu kadang-kadang ia main macam tu. Tidur sekali malam-malam, duduk aktif bahasanya. Dengan perempuan, bebas dan sebagainya. Jangan, subhanallah, jangan aktiflah tu nah. Masing-masing perempuan jaga perempuan, lelaki jaga perempuan, lelaki jaga lelaki ya. Itulah hari ini tu kita ngaji bahas zina. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita masuk
Hai.

0: Pada tu pula, empat perkara dah kita dapat mengaji insya-Allah daripada Allah. Alhamdulillah allazi allamana, yang mengajar kita, menyebabkan kita tu boleh berlindung diri daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hari ini hari Jumaat, kita pakai bersih diri, baca suratul Kahfi bagi orang yang tak baca lagi ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
1: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
1: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
1: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
1: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"